dan United Kingdom sekaligus memberi pengalaman pada peringkat antarabangsa kepada atlet tempatan pada kejohanan itu. Pengerusi kejohanan Tan Chi Hao berkata penganjuran kejohanan itu turut dilihat sebagai platform mempromosikan Labuan sebagai destinasi sukan dan pelancongan. Waktu pelayaran bot laju bagi perjalanan Labuan Menumbuk dipindah dari 7.45 pagi kepada 7.30 pagi bermula 8 September depan. Menurut kenyataan Persatuan Pengusaha Bot-Bot Laju Menumbuk, perubahan adalah bagi pelayaran bot laju pada Selasa sehingga Jumaat bagi perjalanan dari Menumbuk ke Labuan. Kenyataan sama menasihati penumpang agar hadir lebih awal bagi urusan pembelian tiket selain mematuhi standar masa 30 minit sebelum keberangkatan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harjo Jek, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Ha, okey, ada tak anda hari ini ataupun semalam ataupun sebelum ini pernah mengalami perut keadaan perut yang tidak selesa? Okey, sebenarnya ada cara mudah untuk anda menjaga sistem penghadaman. Okey, selalunya lepas makan perut rasa kembung, senang ataupun tidak selesa. Sebenarnya masalah penghadaman ini sangat biasa, terutama bila gaya hidup dan pemakanan kita tidak teratur. Okey, ada kabar baiknya, yang mana ada beberapa cara mudah yang boleh bantu perut rasa lebih ringan dan selesa setiap hari. Okey, antaranya, lebihkan makanan tinggi serat. Okey, serat sangat penting ya untuk sistem penghadaman. Ia membantu melancarkan pergerakan usus dan juga mengelakkan sembelit. Makanan seperti sayur, buah, bijirin, penuh dan juga kekacang adalah pilihan terbaik. Dan satu kajian menunjukkan serat membantu pembentukan najis, mempercepatkan pergerakan dalam usus dan juga menyokong bakteria baik dalam perut. Okey, itu adalah makanan yang tinggi serat. Selain itu, cuba minum air secukupnya. Yang mana air ini membantu makanan bergerak dengan lancar dalam sistem penghadaman. Jadi bila kurang minum, perut jadi berat dan juga mudah sembelit. Okey, pakar kesihatan menyarankan pengambilan air mencukupi kerana ia menyokong proses penghadaman dan juga pergerakan usus. Selain itu, jangan makan terlalu cepat. Kadang-kadang ada gelojoh makan macam makanan tu nak lari. Sebenarnya makanan tu masih lagi stay di sana. Jadi makan secara perlahan ya. Okey, sebenarnya makan laju ini boleh membuatkan sistem penghadaman terkejut. Cuba kunyah makanan perlahan supaya enzim dalam badan boleh bekerja dengan lebih cepat. Nak cepat-cepat tu nak ke mana? Okey, amalkan makanan probiotik. Yang mana probiotik ialah bakteria baik yang boleh membantu menyeimbangkan sistem usus. Contohnya seperti yogurt, tempe dan juga makanan fermentasi. Kajian juga mendapati probiotik boleh membantu mengekalkan keseimbangan mikroorganisma dalam usus dan juga menyokong penghadaman. Dan lain sekali, okey, jaga rutin harian. Ini sangat penting ya. Selain makanan, gaya hidup juga sangatlah memainkan peranan. Tidur cukup, kurang stres dan juga aktif bergerak sebenarnya boleh membantu sistem penghadaman bekerja dengan lebih baik. Jadi kesimpulannya, kalau nak jaga perut sebenarnya tak susah pun. Mulakan dengan langkah kecil, mulakan dengan makan lebih serat, minum air secukupnya dan juga jaga rutin harian. Jadi bila kita amalkan secara konsisten, perut kita akan rasa lebih selesa, badan pun akan jadi lebih bertenaga. Okey, itu perkongsian info sihat untuk hari ini. Ada lagi perkongsian seterusnya akan saya bawakan selepas ini, lebih kurang 8.30 minit pagi, iaitu Tular Sana Sini. Kalau nak tahu ceritanya, nantikan. Okey, kita lihat dulu lagi ini bersama dengan Yuna dan Sebenarnya.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: suka kamu.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, Tular Sana Sini bukan sekadar sekotak ayam goreng. Momen simple cucu dan atuk ini membuatkan ramai netizen teringat orang tersayang. Setiap pencapaian mesti ada cara tersendiri untuk diraikan. Tidak semestinya kena tunggu keputusan peperiksaan, konvo atau kejayaan besar. Kadang-kadang perkara yang nampak kecil bagi kita pun sebenarnya cukup bermakna untuk sesebuah keluarga. Macam kisah seorang atuk ini, siapa sangka kejayaannya untuk kekal berada di rumah sepanjang hari pun diraikan oleh cucunya dengan ayam goreng. Itulah yang dikongsikan oleh Safia Hadli di TikTok apabila dia meraihkan pencapaian atuknya dengan membelikan 2 kotak ayam goreng untuk dinikmati bersama-sama. Video yang dikongsikan Safia itu berjaya meraih lebih 300,000 tontonan di TikTok dan turut dihujani pelbagai reaksi daripada netizen. Ramai tersentuh melihat hubungan mereka, malah ada yang mula terkenangkan momen bersama-sama dengan atuk masing-masing. Apa yang turut mencuri tumpuan adalah cara Safia meraihkan pencapaian datuknya ini. Tidak perlu sambutan besar-besaran, 2 kotak ayam goreng dan masa yang diluangkan bersama-sama pun sudah cukup untuk menjadikan hari tersebut satu kenangan manis. Okey, rupanya video Safia ini terus sampai ke perhatian geng ayam goreng. Bukan kata sekadar meninggalkan komen atau berkongsi semula video tersebut. Mereka kemudian datang sendiri ke kampung untuk membawa kejutan kepada atuk ini. Dengan bantuan Safia, satu sambutan khas diadakan untuk datuknya bersama-sama ahli keluarganya, dan lebih istimewa, atuk turut menerima satu baket ayam goreng khas dengan ukiran wajahnya sendiri. Wow. Jadi rupa-rupanya kisah atuk Safia ini bukan satu-satunya momen peminat ayam goreng yang pernah mendapat perhatian mereka. Jadi kalau korang yang tak tahu, sebenarnya geng ayam goreng ini merupakan komuniti ayam goreng Malaysia yang meraihkan kisah, kejutan dan juga momen istimewa para peminat bersama-sama dengan ayam goreng. Jadi daripada pencapaian besar sampailah momen kecil bersama-sama keluarga, sudah ada beberapa kisah peminat yang diraihkan oleh komuniti ini. Dan antara perkongsian ini adalah sebuah keluarga yang menyambut sempena Hari Bapa. Pada awalnya video tersebut dikongsikan sekadar untuk merakam kenangan yang boleh dilihat semula oleh anak-anak pada masa akan datang. Jadi itulah. Namun perkongsian itu kemudiannya mendapat perhatian dari geng suka ayam goreng, dan momen yang ada pada asalnya sekadar dirakam untuk simpanan keluarga bertukar menjadi satu kenangan yang lebih istimewa buat mereka. Jadi itulah orang kata satu momen yang cukup menarik sebenarnya. Walaupun hanya berbekalkan ayam goreng, tetapi sambutan itu akan menjadi luar biasa. Bukan di kerana makanan itu semata-mata, tetapi masa yang diluangkan itu sebenarnya cukup berharga. Hargailah segala orang kata momen-momen, saat-saat kita bersama-sama dengan keluarga terutamanya kan, dan juga pastikan ya, kita sentiasa memastikan agar hubungan kekeluargaan itu sentiasa terjalin. Okey, baik, itu satu perkongsian Tular Sana Sini untuk hari ini. Okey, saat yang orang kata bukan selalu datang dan mungkin cukup mahal untuk kita dapatkan, jadi hargailah setiap pengorbanan itu. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, Suara Pers.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan kumpulan X Factor. Dua lagu legend ya. Saya berikan untuk anda kita lagu daripada Linda tadi, Jika Kau Kekasih, dan seterusnya Sehangat Api bersama-sama dengan X Factor. Okey, 8.47 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jangan lupa nanti dengarkan ya. Lapor terus. Okey, bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai saya, okey, yang akan bersama-sama dengan anda seketika nanti, okey, menerusi lapor terus program Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago ataupun Japin Arena Penggerak Komuniti Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, anda juga boleh saksikan ya, sekarang ni sedang pun bersiaran langsung menerusi laman TikTok Labuan FM bersama-sama dengan DJ Alif yang pada ketika ini dan juga telah pun bermula tadi seawal pagi, bermula di Pasar Tani Labuan dan seterusnya UTC Labuan, kemudian di checkpoint seterusnya berada di Lubuk Temiang dan akan berakhir di Balai Raya Kampung Berlukut. Okey, jadi lebih kurang pukul 9.15 minit pagi nanti saya akan dapatkan rakan saya untuk memberikan laporan terkini dan juga mungkin ada tetamu yang akan di temubual bersama-sama dengan beliau menerusi studio mini ataupun lapor terus Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Jadi terus bersama-sama kami, jangan ke mana-mana, terus dengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dan logam hilang.
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukarno tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
7: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu-dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi utama 9 pagi melalui siaran Nasional FM kembali bersiaran di Laporan FM Suara Pesisir Anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Ariti.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.
0: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, kita terus saja bersama-sama dengan rakan penyampai kita, bersama-sama dengan Khairul Ong. Okey, menerusi lapor terus Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago, peringkat wilayah Persekutuan Labuan, bertempat di Balai Raya Kampung Belukut. Jadi, teruskan bersama-sama dengan rakan saya. Silakan, Khairul Ong.
1: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Fias di Konti Labuan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Medani. Hai, saya Khairul Ong. Sekarang ini saya berada di Balai Raya Kampung Belukut, wilayah Persekutuan Labuan, membawa kepada anda pendengar secara langsung. Ini dia, lintas langsung bersempena dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz, dan mungkin ada juga yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik muatiran sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan sebenarnya juga anda boleh menyaksikan kehangatan program ini menerusi live TikTok Labuan FM. Jadi anda bolehlah di sana tengok keadaan, bagaimana keadaan semasa di Balai Raya Kampung Belukut ini. Dan sedikit gambaran yang dapat saya kongsikan kepada anda, yang mana keadaan semasa di Balai Raya Kampung Belukut pagi ini meriah dan alhamdulillah cuaca pada pagi ini baik, alhamdulillah. Dan sedikitlah ingin saya kongsikan kepada pendengar mengenai program ini, yang mana program Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago, yang mana ini adalah program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia dengan kerjasama Perbadanan Labuan dan juga tentunya penglibatan rapat dari komuniti setempat. Dan pastinya objektif utama adalah mahu sama-sama menyemarakkan semangat dan gelombang Hari Kebangsaan di kalangan komuniti. Dan ingin juga saya kongsikan kepada pendengar pengisian program ini antaranya adalah konvoi Kembara Merdeka yang mana akan meredah sejauh 31.5 km, yang mana telah pun bermula flag offnya dari Pasar Tani Labuan, bergerak ke titik persinggahan pertama iaitu checkpoint di UTC, dan di dua lokasi juga terdapat aktiviti walkabout ataupun edaran jalur gemilang serta hebahan dari Hari Kebangsaan Hari Malaysia kepada orang ramai. Dan seterusnya, konvoi Kembara Merdeka ini bergerak menuju ke checkpoint kedua di Lebuk Temiang, bertempat di Padang Futsal, dan kabarnya mereka sudah pun tiba di Kampung Lebuk Temiang dan dalam perjalanan ke lokasi terakhir tentunya di Kampung Belukut ini. Dan kepada anda, jika melihat konvoi melintasi di kawasan anda, jangan lupa untuk lambaikan tangan anda sebagai tanda sokongan dan menghangatkan lagi Kembara Merdeka ini. Dan dijadualkan juga majlis penutupan rasmi akan berlangsung sebentar saja lagi bertempat di Balai Raya Kampung Belukut ini, yang mana akan dirasmikan insyaAllah oleh Yang Berusaha Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, seperti yang telah pun diuar-uarkan, yang mana saya tidak berkesorangan pada pagi ini, yang mana seperti yang diuar-uarkan lah, hari ini kita ada tetamu juga di sini. Sebenarnya kami tetamu di sini yang mana kita akan bersama-sama, kita panggil ketua lah kan, ketua kampung Belukut Wilayah Persekutuan Labuan, itu Ketua Encik Asmadi bin Ahmad. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih orang kata sudilah orang kata menyambut kami. Selalu kalau Ketua Asmani datang ke Konti, again kami jadi tuan rumah. Kali ini kalau orang kata tidak di atas kebenaran ketua juga, tak boleh kami di sini.
2: InsyaAllah.
1: Okay. Jadi macam mana, sihat? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sihat walafiat pada pagi inilah.
1: Baik. Dan keadaan cuaca juga alhamdulillah ketua kan mengizinkan. Dan sedikitlah kita ingin lihatlah ketua, keadaan di Balai Raya ini ada jualan-jualan juga ketua kan, ada jualan buah-buahan daripada komuniti di sini tuan.
2: Ya betul, seperti yang kita nampak pada hari ini ialah hasil jualan buah-buahan yang ada di Balai Raya Belukut ini adalah hasil buah tempatan yang ada di Kampung Belukut inilah.
1: Alhamdulillah. Baiklah, sebagai ketua Zila, ketua Asmadi lah kan, selaku ketua Kampung Belukut seperti inilah sebenarnya. Bagaimana ialah selaku tuan rumah dan bagaimana perasaan Encik Asmadi sendiri, Ketua Asmadi dan seluruh warga kampung apabila Kampung Berlukut dipilih sebagai lokasi penutup Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026X Jago ini. Iaitu Jago ini sebenarnya kalau kepada pendengar lah ingin saya kongsikan juga adalah singkatan bagi Japan Arena Penggerak Community. Kan? Jadi lebih-lebih lagi dalam suasana kita menyambut bulan kemerdekaan. Macam mana perasaan Ketua?
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih akan memberi ruang dan peluang saya bersama Mini Kunti pada pagi ini. Tapi dulu saya mewakili semua penduduk dan warga kampung Berlukut merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur lah, dapatannya kepada pihak Jepin Perbadanan Labuan dan tidak lupa juga kepada Labuan FM lah yang mana sudi datang dan membuat siaran secara langsung di Mini Kunti Labuan FM di sinilah pada pagi ini.
1: Dan macam mana?
2: Pastinya saya dan seluruh warga kampung Berlukut amat berbesar hatilah kerana berbangga dan terharu di atas penghormatan yang telah diberikan Jepin Labuan kepada kami selaku tuan rumah pada kali ini. Pemilihan ini juga menambahkan dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme warga kampung Berlukut itu sendirilah untuk sama-sama menjayakan sambutan bulan kemerdekaan pada tahun ini. Makluman kepada semua pendengar pada hari ini, ini adalah program yang kali yang ketiga dibawa masuk ke Kampung Berlukut, dipilih sebagai lokasi penganjuran Kembara Merdeka. Makluman pendengar semua, pada tahun 2024 kita dipilih sebagai checkpoint persinggahan Kembara Jalur Gemilang yang ini bertempat di Surau Al-Ikhlasiyah, Kampung Berlukut. Manakala pada tahun 2025, ini tahun lepas, kita juga dipilih sebagai tuan rumah. Sekali lagi, bagi program yang sama. Bertempat di Balai Raya inilah. Dan pada hari ini, sekali lagi, Kampung Berlukut dipilih sebagai lokasi lah. Lokasi Kembar Jalur Gemilang 2026 Ex-Jago Japan, ini singkatan di Arena Penggerak Community 2026. Makluman Digi dan juga pendengar semualah, makluman kepada semua pendengar juga di Kampung Berlukut ini mempunyai kelengkapan lah, kemudahan yang cukup seperti segi Dewan Terbuka yang kita nampak pada hari ini. Begitu juga dengan fasiliti yang ada seperti LED screen dan juga siar raya yang begitu berkualiti lah. Jadi alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani kerana begitu prihatin dan juga telah memberi kami peruntukan untuk mendapatkan peruntukan-peruntukan untuk kemudahan komuniti setempat
1: di sini. Itu dia antara perasaan yang kata ketua kampung kita Encik Asmadi kata amat terharu. Dan ini bukan kali pertama tuan kan, ya, seperti yang telah pun di sebutkan tadi, pada tahun 2024 Kampung Berlukut adalah checkpoint. Dan tahun 2025 tahun lepas tuan rumah, dan tahun ini sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, ketua, tanggal 31 Ogos 1957 lagu perkataan tersebut ada di dalam lagu. Betul kan?
2: Ya, betul.
1: Tentunya lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad.
2: Betul.
1: Dan kadang-kadang kita bagi anak-anak muda, kanak-kanak sepatutnya ni kan, kadang-kadang mereka sebut saja, nyanyi saja kan lagu tersebut. Kadang kita tertanya-tanya jugalah kan, apakah makna sebenarnya bulan kemerdekaan ini dan sambutan hari kebangsaan ini dari perspektif warga kampung Berlukut sendiri, dan khususnya lah kepada generasi-generasi muda dan kanak-kanak di kampung ini untuk generasi kita ni.
2: Kan? Baik. Seperti kita sudah maklum tadi, lagu tanggal 31 tu itulah ada lagu lah satu sinonim bagi warga-warga emas, semua peringkat umur lah, berarti yang muda, yang dewasa, sentiasa bermain-main di apa dia punya seni kata tanggal 31
1: dia nyanyi
2: tu.
1: Dia kan.
2: Jadi secara langsung dia mengingatkan kita tarikh kemerdekaan kita.
1: Betul.
2: Okay. Jadi mana kemerdekaan ini bukan sekadar kita kibar bendera Malaysia semata-mata, tetapi akan tetapi kita kena terapkan kepada mereka ini nilai-nilai tentang jiwa yang menghargai keamanan, kebebasan dan kedamaian. Serta perpaduan yang mana nikmat yang wajib disyukuri generasi muda dan kanak-kanak pada hari ini. Ini adalah medium penting untuk kita menyemai sejarah, penghargaan, jasa pejuang negara serta memupuk jati diri agar terus mencintai tanah air kita lah.
3: Betul.
2: Kemendika ini juga sebenarnya mendalam artinya. Jadi yang mana anak-anak muda kena cakna dan kena ambil tahu perkara ini, bahawa ini adalah satu peringatan nikmat yang kita rasai pada hari ini, bukan nikmat dan jalan yang mudah.
3: Betul.
2: Akan tetapi nikmat yang dibayar dengan keringat serta darah pejuang-pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan pada masa itu. Itu yang mana kita harus jaga dan pertahankan di bumi Malaysia yang berdaulat ini.
3: Jadi kata dalam masa yang sama kita kena kata didiklah anak-anak
2: Betul.
3: Kita, generasi kita, generasi baru khususnya, yang mana ingat jasa pengorbanan orang-orang pahlawan-pahlawan kita dulu
2: Betul.
3: Mempertahankan negara kita sehingga kita mengecapi apa yang kita kecapi sekarang ini.
2: Betul.
3: Kan apa lagi nikmat yang kamu dustakan kan?
2: Betul.
3: Di kita sangat bertuah duduk di negara Betul. Malaysia ini.
2: Betul.
3: Alhamdulillah. Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ketua, pada pandangan ketua sendirilah. Kan kita lihat kalau masuk saja pada bulan orang kata hari kebangsaan, tentunya bulan Ogos hingga ke September ini, banyak program-program seperti sambutan hari kebangsaan dilakukan rasanya di setiap negeri, seluruh negara.
2: Sure.
3: Kan tapi pada pandangan ketua jugalah kan, sejauh mana sebenarnya program kembar merdeka seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara pemimpin kampung, agensi-agensi kerajaan, komuniti dan juga khususnya kepada warga setempat.
2: Baik. Apa pandangan saya ya? Program ini menjadi platform yang terbaiklah bagi saya. Ini program Turun Padang yang sangat berkesan, yang mana dapat merapatkan lagi jurang antara pemimpin setempat serta dengan agensi kerajaan seperti JAPEN dan juga pemimpin kampung dan masyarakat setempat, menerusi kerjasama seperti bergotong royong seperti pada hari inilah kembar Jalur Gemilang ini, serta berinteraksi secara santai. Inilah saya rasa satu program yang amat berkesan yang mendapati sasaran dari atasan hingga ke akar umbi lah.
3: Baik, itu dah antara kata pandangan ketua lah kan, bagaimana sejauh manalah orang kata program hari kebangsaan, hari Malaysia macam ni dapat orang kata mengeratkan lagi lah hubungan kita. Baik ketua, baik kita akan berehat sebentar dan sementara kita juga sedang menunggu sebenarnya ketua kan, ketibaan konvoi kan tadi pada pukul 9 tadi saya mendapat diberitahu sudah sudah mula bergerak dari kampung Lubuk Temiang menuju ke kampung Belukut ini. Jadi sama-sama kita nantikan mereka yang berada mungkin di sekitar kampung Belukut ini, bukan saja untuk komuniti Belukut lah kan.
2: Betul.
3: Kampung-kampung lain pun datanglah beramai-ramai untuk sama-sama kita memeriahkan juga dalam pada masa yang sama menghangatkan lagi program ini. Dan ingin juga saya kata kongsikan kepada pendengar jugalah antara peserta-peserta konvoi untuk sambutan kembar Merdeka Jalur Gemilang S Jago ini, antara agensi-agensi yang terlibat adalah daripada Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Wilayah Persekutuan Labuan sendiri, daripada Perbadan dan Labuan, RTM Labuan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC Wilayah Persekutuan Labuan, Majlis Keselamatan Negara MKN Wilayah Persekutuan Labuan, PDRM Bomba dan juga JPAM. Jadi sama-sama kita nantikan. Saya juga sebenarnya tidak sabar melihat konvoi antara kata momen ataupun detik yang saya tunggu daripada zaman kecil dulu ketua. Kan saya suka tengok tu kereta banyak bersusun dengan bendera-bendera
2: seronok
3: lihat kan. Baik, sebab tu okay, apa kata kita berehat sebentar, kembali selepas ini terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: langsung ataupun orang kata siaran secara lintas langsung bersempena dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026. Dan kepada mereka yang baru saja mendengarkan hari ini, saya orang kata berlintas langsung dari lokasi bersama-sama dengan Ketua Kampung Encik Azmandi bin Ahmad, iaitu Ketua Kampung Berlekut. Dan tadi kita sepun banyak bercerita tuan, mengenai dengan orang kata harapan dan juga bagaimana generasi muda ini dapat lebih cakna lah mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan, Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia ini. Baik, Ketua.
1: Iya.
0: Kita teruskanlah dengan kita punya sembang santai hari ini, kan? Yang mana sebelum kita teruskan soalan lah, kan, Ketua ingin saya lihat jugalah di pekarangan Balai Raya ini juga, mungkin pendengar-pendengar yang kata ingin tahu juga apa antara aktiviti-aktiviti yang lain yang selain daripada konvoi dan sebagainya. Ada, saya lihat sini Ketua ada basikal berhias, Ketua, ya?
1: Iya, betul. Okey, makluman hadirin pendengar semua sekalian. Pada hari ini kita juga ada pengisian, ini selain daripada kuis kahut dan juga kuis spontan, kita juga ada ciptaan replika bertimakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia lah.
0: Baik.
1: Seperti yang kita nampak pada hari ini, ada basikal, ada gubah-gubahan yang kita nampak di atas meja. Kalau ikut kita nampak pada hari ini berkurangan, kerana mungkin cuti sekolah.
0: Betul.
1: Iya, banyak orang keluar ke tanah besar Sabah. Biasanya kita sediakan 4-5 meja tak cukup, penuh.
0: Penuh, eh?
1: Ya, penuh. Jadi pada tahun lepas kita cuba-cuba memperkenalkan, nampaknya sambutan luar biasa.
0: Sambutan luar biasa.
1: Jadi kita teruskan pada tahun ini. Seperti kita nampak macam-macam
0: replika. Ada KLCC.
1: Betul.
0: Kemudian ada bangunan, ada payung.
1: Ya.
0: Payung pun boleh buat jadi ini, ya.
1: Ya. Jadi kita buatkan satu pertandingan pada hari ini. Selain daripada itu, kita sedia nampak juga kemah.
0: Betul.
1: Jualan. Ya, ini jualan buah-buahan tempatan. Seperti saya katakan tadi, buah-buahan tempatan yang dikeluarkan dari produk daripada 100% daripada Kampung Berlekut ini sendirilah.
0: Katanya, buah-buahan ini ditanam di Kampung Berlekut.
1: Iya, betul.
0: Di kabun sini dalam lah.
1: Kabun sini. Bukan saja tarap, durian pun ada, rambutan, tampoi.
0: Tampoi. Kan, saya ni kadang-kadang pandai tersalah tampoi dan santul.
1: Ya, sebenarnya ya, adik-beradik.
0: Adik-beradik, kan?
1: Lain bapa, lain mama.
0: Oh, iya tak?
1: Selain itu juga, kita seperti kita nampak gerai yang dihias ni, kita juga buka pertandingan.
0: Pertandingan, ya?
1: Pertandingan hiasan gerai. Untuk sambil-sambil mereka berniaga, kita juga membuka untuk pertandingan hiasan. Di samping itu juga kita memberi ruang dan peluang mereka untuk sama-sama menjiwai semangat kemerdekaan dan Hari Malaysia.
0: Baik, kan, kalau tengok gerai-gerai di sini, ada hiasan, ada bunga raya besar, kan, ada bendera. Jadi kepada anda yang mendengarkan, ingin sama-sama saksikan, orang kata dari mata sendirilah, datang ke sini, eh, orang ramai boleh datang, kan?
1: Boleh.
0: Ke Balai Raya Kampung Berlekut, Wilayah Persekutuan Labuan ini. Baiklah, Ketua, kita sambung dengan kita sembang santai kita.
1: Ya, betul.
0: Kan, dan bagaimana pula kita sekarang ini kita ingin bercakap mengenai dengan peranan lah pula, Ketua, kan? Bagaimana pula orang kata peranan lah Encik Azmandi sebagai Ketua Kampung sendiri dan juga pemimpin masyarakat dalam memastikan semangat cinta kenegara, semangat patriotisme ini dan perpaduan keharmonian tetap terus dipupuk dalam kalangan warga kampung.
1: Baik. Pertama sekali, kita yang pertamanya lah, kita sentiasa kena menunjukkan satu teladan yang baik, ini role model kepada semua lapisan masyarakat yang dalam menyatukan penduduk tanpa mengira latar belakang, pahaman agama serta masyarakat berbilang bangsa dan kaum. Ini adalah kunci utama. Kita kena saling hormat, menghormati di antara satu dengan yang lain.
0: Betul.
1: Makluman, di Kampung Berlekut ini juga kita, selain daripada majoriti penduduknya adalah Melayu Brunei dan juga Melayu Kedayan. Kita ada juga

0: Tionghoa, baik. Kadazan, Dusun dan Iban pun ada.
1: Iban pun ada.
0: Iban
1: sini,
0: pun ada. Okay. Jadi kebanyakan mereka ini sudah kahwin campur lah. Jadi kami juga sentiasa menganjurkan aktiviti kemasyarakatan seperti pada hari ini dan juga makluman pada minggu hadapan pun kita adakan program juga.
1: Ada pasal, program juga.
0: Ada program juga bersama Kemas untuk makluman. Datuk KP Kemas akan bersama-sama kita di Kampung Belukut pada 5 hari bulan September ini nanti.
1: Jadi orang Belukut untuk 2 minggu ni memang sibuk lah.
0: Iya. Macam kita sedia maklum, program ni macam bertemu-temu. Seperti kita sini macam belum cukup rehat ni.
1: Belum cukup, berapa minggu tadi? 2 minggu mungkin persediaan seminggu sebelum kan?
0: Ya, dua minggu yang lepas kita persiapan pertandingan kebun aspirasi agro madani. Selepas itu disambung dengan perarakan Maulidur Rasul. Pada minggu ini kita pada hari ini ialah program
1: kembara merdeka ni,
0: dan minggu depan
1: ada lagi
0: satu lagi. Jadi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ini secara berterusan lah. Betul. Dari semasa ke semasa. Di samping itu juga kita dapat berkumpul beramai-ramai dan mendengar permasalahan. Kadang-kadang waktu kita berkumpul-kumpul ini, di sanalah kita dengar cadangan, pandangan penduduk setempat lah. Dan sekaligus menerapkan nilai toleransi serta kerjasama antara satu dengan yang lain, dan memastikan tiada warga kampung yang tersisih. Kerana perpaduan bermula daripada rasa saling peduli antara satu dengan yang lain. Ini adalah kunci yang paling kuat, yang berkesan untuk kita bersatu padu dalam satu komuniti tersebut.
1: Betul. Dan inilah orang kata masanya lah kan, penduduk ataupun komuniti kampung ni, sesebuah kampung, apabila ada program yang melibatkan komuniti, inilah masanya untuk kita orang kata mungkin kenal mengenali, mungkin ada selama ni tak berapa rapat kan, gitu kan. Dan bila kita bekerjasama orang kata dalam masa yang sama, bolehlah menjalinkan lagi orang kata ukhuwah tersebut antara komuniti, dan berapa kali perpaduan seperti mana yang ketua sendiri sebutkan tadi. Baiklah ketua, sebelum kita mengakhiri sembang santai kita hari ini, pagi ini, yang mana sendirilah kan kata sebagai penutup lah, ingin juga pendengar-pendengar dan kami juga ingin dengar kata pesanan lah daripada Ketua Asmadi sendiri kepada seluruh warga Kampung Belukut dan juga tentunya kepada pendengar Labuan FM, agar semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ini terhadap negara terus ada, dan bukan saja pada bulan kebangsaan ini saja, tapi diteruskan sepanjang tahun. Macam mana pesanan Tuan Asmadi?
0: Baik. Kepada pesanan saya kepada semua warga khususnya Kampung Belukut dan semua pendengar Labuan FM dan juga di mana yang dapat mendengar siaran kita pada pagi ini, agar kita semua warga Malaysia dapat bersama-sama menghayati erti semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jangan biarkan semangat patriotisme kita hilang. Sebaik saja jalur gemilang diturunkan, semangat kita pun luntur. Jadi kita tak mau kita terapkan nilai-nilai Malaysia Madani ini, kesejahteraan dinikmati agar berterusan. Ada semasa ke semasa. Di samping itu juga kita terus kekalkan ini perpaduan, kita juga jaga keharmonian dan teruskanlah menjadi warga negara yang menyumbang kepada kemakmuran, bersama kesejahteraan dinikmati, dan bersama-sama memakmurkan kampung serta negara Malaysia yang kita cintai ini setiap masa, dan sentiasa tanamkan semangat jiwa merdeka. Jadi saya sarankanlah kepada semua pendengar-pendengar, kibarkanlah, belum terlambat untuk mengibarkan bendera. Kita pastikan satu rumah satu jalur gemilang. Jadi kita pastikan semarak kemerdekaan dan semangat Hari Malaysia itu terus membara di jiwa kita, dan tanamkan juga semangat nilai-nilai ini kepada anak-anak muda khususnya lah. Jadi supaya mereka ini kenal dan faham apa itu erti kemerdekaan sebenarnya.
1: Betul. Setuju. Dan itu dia antara pesanan lah kan, Encik Asmadi bin Ahmad, Ketua Kampung Belukut. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Encik Asmadi, Ketua Kampung. Kena kata kata menyambut kami kan ke kampung ini. Dan rasanya komuniti kampung Belukut ini semuanya baik-baik kan, murah dengan senyuman dan menyambut kami dengan mesra. Dan diharap kata hubungan ini dan cara ini kita kata praktikan lah kan, bukan setakat untuk bulan-bulan kebangsaan dan kemerdekaan saja, tapi untuk seterusnya lah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Asmadi bin Ahmad, Ketua Kampung Belukut, dengan orang kata sambutan lah kan, Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 Ex Jago ini. Dan kepada anda sekali lagi, kami sedang ingin juga saya orang kata update lagi sekali lah keadaan konvoi sekarang ini. Dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, kami juga masih menantikan ketibaan mereka. Dan antara juga sedikit saya kongsikanlah sebelum kita kata kembali ke studio, antara pengisian program kita seperti yang ketua kampung kita tadi berikan, ada pertandingan-pertandingan replika, ada jualan-jualan buah-buahan juga, ada pengisian tayangan Japin TV, penyerahan kit Jalur Gemilang dan juga persembahan salingan. Jadi kepada anda yang ingin datang kemari, boleh saja datang, sama-sama kita menghangatkan lagi program ataupun acara ini, Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Dan kepada anda yang mungkin terlihat kata rombongan ataupun konvoi, lambaikan tangan anda, memberi tanda sokongan dan juga menghangatkan lagi program ini. Dan rasanya sampai di sini saja untuk Sembang Santai sesi pertama, dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini pada pukul 10.15 nanti. Jadi untuk setakat ini, sekian saja dari saya, Khairul Ong, dari Balai Raya Kampung Belukut, Wilayah Pers, Ketuan Labuan, untuk Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Jadi kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM, DJ Fia, silakan.
2: Baik, terima kasih Khairul Ong bersama-sama dengan tetamu Ketua Kampung Belukut sendiri, Encik Asmadi. Okey, insyaAllah kita akan dapatkan lagi laporan dari masa ke semasa bersama-sama dengan rakan dan penyampai kita menerusi program Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Baiklah, 9.55 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih setia bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita, pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Laban FM, suara pesisir anda. Okey, jadi selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya menerusi segmen Variasi bersama-sama dengan DJ Izu sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, apapun, di mana rindu, di situ kita bertemu. Sekian saja daripada saya, jumpa lagi. InsyaAllah, Assalamualaikum. Bye-bye.

Meraka Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraka Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

Dengan digadai janji setia, walau seinci usah dikhianati, karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan.

penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih. Saya ucapkan kepada rakan selugas kita DJ Fias yang telah menceriakan pagi anda semua, pagi kita semua, ya, menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Baiklah, saya DJ Izu akan menemani anda semua dalam segmen variasi pagi Ahad ini, 30 Ogos 2026. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi yang indah buat anda yang mungkin sedang menikmati hujung minggu bersama-sama keluarga. Selamat berhujung minggu saya ucapkan, dan selamat bercuti kepada anda semua. Dan pastinya kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan semakin terasa, ya. Dan ya, dari Labuan FM juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 yang bakal disambut pada 30 Ogos, iaitu esok hari. Dan pastinya kemeriahan ini malah kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, menghargai nikmat keamanan dan keharmonian yang kita kecapi, serta terus memupuklah rasa cinta kepada tanah air yang tercinta ini. Semoga semangat Malaysia Madani ini terus menyatukan kita sebagai sebuah keluarga besar Malaysia. Baiklah, buat anda yang sedang dalam perjalanan keluar bercuti atau membawa keluarga berziar-ziar atau menuju ke mana-mana destinasi, nasihat saya kepada anda, pandulah dengan berhati-hati, patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan, dan pastikan, utamakan keselamatan. Baiklah, teruskan bersama Labuan FM di 103.7 dan 89.4 MHz, atau dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Dan jangan lupa untuk ikuti media sosial rasmi Labuan FM di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Baiklah, kita mulakan pagi Ahad ini dengan rangkaian lagu-lagu menarik untuk menemani hujung minggu anda semua. Jadi teruskan bersama saya Labuan FM, saya DJ Izu, sehingga pukul 3 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Jago 2026 ini memilih Labuan sebagai salah satu lokasi sambutan khususnya dalam kita menyemarakkan sambutan bulan kemerdekaan ini.
1: Ya, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa setiap tahun kita akan menyambut hari kemerdekaan kita.
0: Betul.
1: Pada tahun ini adalah tahun yang ke-69.
0: Betul.
1: Jadi berdasarkan kepada seperti mana yang telah sambutan-sambutan yang sebelum ini, tujuan kita mengadakan sambutan ini adalah untuk menyemarakkan lagi kita punya semangat kemerdekaan dan juga kita menghayati perjuangan-perjuangan yang telah pun diusahakan untuk memerdekakan negara kita.
0: Yeah.
1: Jadi berujuk kepada jalur kembara jalur gemilang 2026 X Jago yang mana pada di Kampung Belukut adalah kampung terakhir untuk kembara ini. Jadi saya melihat bahawa ini adalah satu program yang baik, yang sangat-sangat baik untuk kita sama-sama menyatukan semangat patriotisme antara pejabat awam ataupun pegawai-pegawai awam dan juga masyarakat melalui kolaborasi pelbagai agensi kerajaan seperti mana yang telah dinyatakan tadi.
0: Betul.
1: Oleh Saudara Edward bahawa konvoi ini juga mengumpulkan jabatan agensi-agensi kerajaan dan juga bersama-sama dengan warga-warga kampung di wilayah Seketuan Labuan ini.
0: Yeah.
1: Jadi ini juga akan meningkatkan lagi kesedaran warga Labuan. Khususnya kita ada 27 kampung di Labuan ini.
0: 27
1: kampung di Labuan ini yang pelbagai bangsa, pelbagai agama. Jadi inilah kita ingin meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menghargai kemerdekaan dan menghayatinya dan juga sebagai identiti nasional dalam bingkai Malaysia Madani. Jadi itu juga program ini juga saya melihat kita juga ingin memupuk rasa bangga dan jati diri menerusi penglibatan aktif komuniti seperti mana kita lihat pada pagi ini, yang mana kita mengumpulkan pemimpin masyarakat, orang awam dan juga ketua-ketua jabatan juga hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan yang sama-sama memikul atau memainkan peranan dalam kita menyatukan dan mengharmonikan khususnya warga wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi ini juga peluang kita untuk menyebarluaskan inisiatif dan dasar terkini kerajaan secara terus kepada rakyat.
0: Ya. Jadi itu antara pendapat daripada Tuan Haji sendiri ya. Kenapa kembara mereka Jalur Gemilang X Jago 2026 ni Labuan telah pun dipilih sebagai lokasi sambutannya, dan mungkin Tuan Haji boleh jelaskan sedikit apakah keistimewaannya program ini barangkali?
1: Okey, kalau kita melihat di sini, walaupun kita tidak ada sambutan hari kemerdekaan pada pada hari 31 itu, tapi walaupun kita menyemarakkan hari-hari sambutan itu, jadi kita di sini saya melihat bahawa program ini dapat menyatukan antara kerajaan, seperti katakan tadi, kerajaan dengan rakyat dan juga seluruh warga di Wilayah Labuan ini supaya kita tidak berasingan ataupun kita tidak bersendirian dalam kita melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
0: Betul.
1: Khususnya dalam hasrat Yang Maha Perdana Menteri untuk menjadikan Malaysia ini negara harmoni, negara sejahtera dan maju.
0: Ya. Jadi itu antara keistimewaan ya program KMGG X Jago 2026 ni yang mana membawa erti kemerdekaan dan juga semangat patriotisme khususnya kepada semua golongan. Dan sebagai makluman juga yang mana program ini sebenarnya adalah di bawah anjuran Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan dan juga melibatkan jabatan-jabatan serta agensi-agensi kerajaan untuk turut serta dalam konvoi ini. Jadi Tuan Haji, bagaimanakah Perbadanan Labuan melihat peranan program sebegini dapat mengeratkan hubungan antara agensi, komuniti, masyarakat dan khususnya lah warga kampung di wilayah Persekutuan Labuan ni, Tuan Haji?
1: Ya, betul. Kalau kita melihat sebenarnya banyak program-program yang kita bersama-sama menyantuni rakyat, khususnya dari kita daripada agensi-agensi kerajaan. Jadi saya rasa program kembara pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dan kita melihat beberapa tempat sebagai pit stop kepada kembara ini. Kita melihat juga ada program-program yang mewujudkan budaya-budaya di bawah satu bumbung serta meningkatkan lagi nilai hormat kita antara satu sama lain, sama ada agensi kerajaan atau pegawai kerajaan dan juga kepada rakyat-rakyat kita di wilayah persekutuan ini. Jadi ini juga menyediakan kita platform politik.

0: untuk belia-belia seperti mana kita lihat sini, yeah. Juga belia-belia juga telah pun melibatkan diri aktiviti kita. Jadi sini saya melihat bahawa baik untuk kita di Wilayah Sekolah Labuan ini dapat bersatu dalam kita menjunjung ataupun dalam kita meraihkan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Yeah. Okey, jadi juga kita dengan adanya program-program ini juga kita akan membina seperti mana saya katakan tadi, kalau tak kenal maka cinta. Yeah. Jadi kalau
1: cinta
0: kita
1: itu
0: buat cinta itu buat tapi bukan cinta untuk orangnya yang jadi kita melihat di sini kalau kita dah bermusuhan kerajaan dengan pegawai kerajaan dengan rakyat, jadi untuk menyampaikan maklumat untuk kan kita rasa kita lebih mesra.
1: Betul.
0: Kita terlalu formal. Jadi kalau dengan ini juga perkhidmatan yang kita nak sampaikan kepada rakyat mudah. Yeah. Sebab kita dah bersama dengan rakyat sendiri.
1: Jadi kita lihat ni tuan, tahun ini Labuan biasanya arahkan perbarisan, tapi tahun ini Labuan tiada, ini sebagai ganti.
0: Betul.
1: Ya, yang mana ini juga yang mana dapat menghimpunkan semua golongan rakyat, masyarakat, komuniti untuk bersama-sama dalam menyemarakkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan kita. Ya, dan ya Tuan Haji, kalau kita lihat untuk memperkukuhkan perpaduan, ya, yang mana tema pada sambutan pada kali ini iaitu semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dalam kalangan masyarakat Labuan. Jadi pendapat daripada Tuan Haji sendiri.
0: Seperti mana kita tahu tadi itu, kita tidak ada meraihkan pada hari 31.
1: Yeah.
0: Tapi walaupun ia tidak mengurangkan rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia.
1: Yeah.
0: Itu yang pastinya. Jadi kalau kita melihat dari segi tema kita pada tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yeah.
0: Bermakna kita ini adalah negara yang negara dasar kerajaan kita ingin melihat kepada semua rakyat Malaysia, khususnya rakyat warga Labuan ini hidup harmoni, sejahtera, dan itulah yang diperlukan dari segi kebebasan kita untuk membina masa depan bersama, baik daripada generasi daripada kanak-kanak, remaja hinggalah ke dewasa. Jadi kita nak mengharmonikan dan mensejahterakan seluruh rakyat Malaysia khususnya dan juga Labuan secara khusus kepada kita di Labuan ini. Jadi itulah yang ingin disampaikan oleh kerajaan, dan juga beberapa mesej juga yang kita dapat daripada tema ini. Iaitu satu, kita perlu menjaga kestabilan dan keharmonian yang telah dibina sejak daripada zaman kemerdekaan lagi. Betul. Daripada awal zaman kemerdekaan. Kemudian kita juga perlu menjadi ejen perubahan kepada dalam pembangunan dan kebersihan pulau kita, khususnya di Pulau Labuan yang kita cintai ini. Dan yang terakhir adalah mengukuhkan semangat kekitaan tanpa membiarkan perbezaan meretakkan perpaduan kita, khususnya di Pulau Labuan yang kita cintai ini.
1: Dan akhir sekali ni Tuan Haji, mungkin ada pesanan ya selaku CEO Perbadan Labuan ini, khususnya kepada warga Labuan sempena bulan kemerdekaan ini.
0: Saya menyeru kepada semua warga Labuan agar sama-sama kita memainkan peranan kita untuk menyemarakkan semangat menyambut Hari Kemerdekaan kita, kerana kita mendapat kemerdekaan ini bukanlah suatu yang mudah. Ini adalah kita perjuangan nenek moyang kita sejak dahulu lagi untuk kita merdeka, untuk kita bebas mengerjakan ataupun membuat aktiviti-aktiviti seperti mana yang kita ada sekarang ini.
1: Yeah.
0: Jadi ayolah kita bersama-sama memerdekakan dan menyeru untuk semua warga Labuan untuk sama-sama menyambut dan menghayati erti kemerdekaan negara kita.
1: Ya, jadi terima kasih banyak Tuan Haji Ridwan.
0: Sama-sama.
1: Ya, kerana sudi bersama dengan Labuan FM, suara pesisir anda sempena dengan Lapor Terus Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026X Jago, yang mana hari ini merupakan pergerakan konvoi kita yang sebentar lagi akan tiba dan akan disambut oleh Tuan Haji Ridwan Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Labuan. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Jadi saudara, itu yang dapat kami bawakan secara langsung Lapor Terus dari studio mini di Balai Raya Kampung Belukut, Wilayah Persekutuan Labuan ini, kerana sebentar lagi yang mana konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 akan tiba di lokasi ini, dan sudah pasti warga Labuan khususnya yang berada di tempat ini akan bersama-sama untuk menyambut ketibaan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago, dan sekaligus untuk mengibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda semangat patriotik kita, sebagai tanda semangat cintakan negara dan juga tanah air kita. Jadi sekian laporan daripada saya Ezri untuk pagi ini sempena dengan program Gembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 dari Balai Raya Kampung Belukut Wilayah Persekutuan Labuan ini. Kita kembali ke studio bersama DJ Izu di sana. Silakan.
2: Baiklah pendengar Setia Lawan FM, terima kasih kepada DJ Ezri menerusi lapor terus dari Balai Raya Kampung Belukut yang membawakan perkembangan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago Wilayah Persekutuan Labuan bersama-sama tetamu Tuan Haji Ridwan bin Haji Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Baiklah, jangan di mana-mana, teruskan bersama Labuan FM, suara pesiaran anda, kerana lebih banyak informasi, hiburan dan lagu-lagu menanti anda sepanjang variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
8: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
7: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda. Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfoy.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: Pilihan Jazzy.
0: Perkongsian siapa?

Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula ke ruangan siapa dia? Siapa yang saya akan kongsikan dalam ruangan siapa dia ni? Seorang yang sedang mencuri perhatian dalam arena hip hop tanah air, iaitu Lee J. Penyanyi hip hop berbilang bahasa yang tampil dengan single terbaharunya berjudul Sin Cita. Menariknya, lagu ini sebenarnya membawakan kisah patah hati, pengkhianatan dan keberanian untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Tetapi disampaikan dalam nada yang lebih santai, lebih bersahaja dan juga penuh humor lah. Jadi Lil J ini ya, memilih pengalaman pahit itu dari sudut yang berbeza, bukan sekadar bersedih tetapi menunjukkan suatu, belajar sesuatu daripada apa yang berlaku dan mentertawakannya dan terus melangkah ke hadapan. Dan Senjita ini juga mempunyai nilai istimewa kerana ia merupakan single pertama daripada album Tamil sulungnya yang bakal menjadikan bahasa Tamil sebagai teras utama. Dan selain gabungan lirik Tamil dan Inggeris dalam beberapa lagu, walaupun kini memberi tumpuan kepada karya berbahasa Tamil, Lil J tetap akan meneruskan penghasilan muzik dalam bahasa Melayu dan juga Inggeris, selari dengan identiti sebagai artis hip hop berbilang bahasa lah. Jadi single ini boleh didengarkan di semua platform penstriman. Jadi bolehlah kepada anda mungkin ingin mendengar emosi ataupun rasa, apa yang rasa Lil J ingin sampaikan dalam lagu ini, bolehlah dengarkan menerusi platform penstriman yang ada ketika ini. Baiklah, terima kasih DJ Abri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Jadi jom kita dengarkan salah sebuah lagu yang mana Ara Johari featuring rapper Lil J, Keliru. Laban FM, suara pesiran anda.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang

0: sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
2: Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, saya ingin kongsikan lagi satu kisah yang menarik perhatian ramai ya di media sosial mengenai cara ibu bapa mendidik anak dengan disiplin yang tegas. Yang mana menerusi satu perkongsian di Threads, ya, seorang wanita menceritakan bagaimana suaminya yang merupakan seorang anggota, ya, mendidik anak lelaki sulung mereka yang kini berusia 8 tahun. Menurut wanita berkenaan, anaknya mempunyai rutin harian yang cukup tersusun, ya, antaranya bangun awal, ya, seawal 5.30 pagi dan mandi dan menunaikan solat subuh berjemaah, dan sama ada pada hari persekolahan maupun ketika cuti. Bukan itu sahaja, ya, anaknya turut diajar untuk mengemas katil, melipat selimut, membersihkan kasut sekolah, membantu kerja-kerja di rumah serta juga menjaga adiknya sendiri. Ya, walaupun pada awalnya anak tersebut dikatakan sering memprotes kerana perlu mengikut rutin yang nyalah ketat, ibunya berkata dia tetap melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Jadi wanita itu juga mengakui ada kalanya dia berasa kasihan melihat anaknya melalui rutin yang begitu disiplin. Namun, ya, suaminya berpendapat bahawa sikap bertanggungjawab dan berdikari perlu dibentuk sejak kecil lagi. Jadi seperti kata peribahasa ini, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi pendidikan dan pembentukan sasiah sejak kecil dianggap penting kerana apa yang dibiasakan hari ini sebenarnya boleh menjadi amalan apabila anak anak-anak kita nanti meningkat dewasa, kan? Jadi jangan kita bergantung haraplah kepada pihak sekolah untuk mendidik anak kita untuk berdikari, untuk menimba ilmu, tapi kita didiklah mereka dari rumah. Dan dalam masa yang sama juga, disiplin bukan semata-mata tentang ketegasan, ya. Anak-anak tetap memerlukan kasih sayang, ya, perhatian dan penghargaan kepada ibu bapa lah, kan, supaya mereka memahami bahawa setiap arahan dan tanggungjawab yang diberikan demi kebaikan mereka juga. Dan sebaliknya, ketegasan itu, wanita tersebut turut menitipkan pesanan penuh kasih sayang kepada anaknya. Dan iyalah, terima kasih selalu tolong mak, jaga adik, tolong ayah, rajin, selalu belajar. Jadi kata-kata ini sangat pentinglah, ya. Dan perkongsian tersebut juga kemudian mendapat perhatian warga maya yang ramai yang melihat pendekatan berdisiplin itu sebagai usaha untuk membentuk anak menjadi individu yang berdikari, ya, bertanggungjawab dan tidak memandang kerja rumah sebagai tanggungjawab wanita semata-mata. Ha, jadi ini penting sebenarnya, ya, dan perlulah kita didik anak kita dari kecil lagi supaya dapat, orang kata, membantulah apa-apa yang ada di rumah tu, kan. Dan yalah, dan kalau hendak melentur, biarlah waktu muda. Namun, ya, dalam mendidik anak, tegas biarlah bertempat. Dan kasih sayang jangan pernah dilupakan. Jadi, apa yang penting, ibu bapa sentiasa mencari keseimbangan antara disiplin, kasih sayang dan komunikasi dalam membentuk anak-anak ini menjadi insan yang lebih baik. Yalah, jangan membanding, jangan dengki, jangan suka apa orang kata, membanding-bandingkan, dan inilah salah satu juga sasiah yang perlu ada pada anak-anak, dididik seawal kecil lagi. Jadi, bagaimana pula pandangan anda? Adakah disiplin yang tegas sejak kecil mampu membentuk anak menjadi lebih berdikari apabila dewasa nanti? Jadi, Lawan FM, suara pesisir anda, pukul 12.30 hari nanti, sama-sama kita ikuti Warta Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan, Teh Hijau, Tulus. Jom layan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
9: Suara ini.
8: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan buat seluruh muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Ambil kesempatan ini untuk menaikkan kewajipan pada tepat waktu, penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Menjaga amanah dan janji. An Anas bin Malik qal ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la iman liman la amanah lahu wa la dina liman la ahdalah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Menjadi kewajiban kepada kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Orang yang tidak menyempurnakan amanah, seperti amanah kepimpinan, adalah orang yang memiliki sifat munafik. Tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Yang bermaksud, dan sempurnakanlah janji dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Jadilah kita orang yang sempurna iman dan agama dengan menyempurnakan amanah dan janji. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman, masih surah An-Nisa ayat ke-58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah. Kuasa juga adalah amanah. Kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan sabdaan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sidang pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Ya, sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin. Kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menguniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran jalur gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar jalur gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Laporan FM, suara pesisir anda, masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kita telah pun masuk jam ketiga ya. Di jam yang ketiga untuk segmen variasi dan The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, juga boleh layari csam.my/crc2026. Dan 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat. Baiklah pendengar setia Laporan FM, saya ingin kongsikan lagi satu kisah yang sedang mendapat perhatian warga maya, yang mana seorang lelaki berusia 37 ya, meluahkan rasa sedih apabila impian untuk membina keluarga sendiri semakin samar-samar. Dalam masa yang sama, dia masih perlu memberi perhatian dan menjaga kedua-dua ibu bapanya, yang semakin uzur. Menerusi perkongsian ini, lelaki berkenaan ya mengakui dia hanya mampu melihat rakan-rakan sebaya sudah memiliki keluarga dan membesarkan anak-anak. Dan katanya ketika usianya kini mencecah 37 tahun ya, kehidupannya banyak tertumpu kepada ibu bapa yang semakin lanjut usia ya. Dan malah dia meluahkan kebimbangan apabila suatu hari kedua-dua orang tuanya pergi meninggalkannya, kerana dia merasakan hanya Allah tempat dia bergantung. Dalam masa yang sama, keadaan kewangan turut menjadi cabaran. Jadi lelaki ini mendakwa ya memperoleh gaji bawah RM2,000, manakala pekerjaannya pula masih berstatus kontrak dan boleh ditamatkan pada bila-bila masa. Lebih menyedihkan, dia mendakwa banyak berkorban dan sering mengutamakan orang lain sehingga akhirnya dirinya sendiri berdepan tekanan serta masalah kewangan. Dan turut mengatakan ya, dia turut mengatakan adik-adiknya, adik-beradiknya tidak banyak membantu kerana masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Luahan itu kemudian mendapat perhatian netizen dan ialah ramai yang bersimpati dan berkongsi pengalaman masing-masing. Malah ada yang menasihatinya supaya tidak membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Jadi pendengar Lawan FM, sebenarnya kehidupan setiap orang ini mempunyai jalan cerita yang berbeza-beza, dan ada yang berkahwin awal, ada yang lambat bertemu jodoh, ada yang mempunyai keluarga sendiri, ada yang awal mendapat pekerjaan tetap, dan manakala ada juga yang diberi amanah menjaga ibu bapa dan ialah menjaga orang tua terlebih dahulu. Dan menjaga ibu bapa yang uzur bukanlah satu perkara kecil ya, dan mungkin ia melelahkan, memenatkan, tetapi dalam masa sama ia juga merupakan satu bentuk pengorbanan dan bakti yang sangat besar nilainya ya. Dan ialah seperti kata pepatah peribahasa pernah ada mengatakan, syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Jadi selagi ibu dan ayah masih hidup, setiap masa yang kita luangkan bersama-sama

Michael sebenarnya begitu sangat berharga. Dan satu lagi, jangan terlalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kerana yalah, kita tidak pernah tahu perjuangan yang mereka lalui di sebalik apa yang kita lihat sekarang. Dan seperti kata pepatah juga, rumput di halaman orang lain nampak lebih hijau. Sedangkan setiap kehidupan pasti ada cabaran dan ujiannya sendiri. Jadi buat lelaki dan mereka yang mungkinlah kan, yang melalui keadaan sama, mungkin perjalanan hidup anda sedikit berbeza daripada orang lain, tetapi itu tidak bermakna hidup anda kurang bermakna. Jadi teruskan berusaha, berdoa dan bertawakal, kerana rezeki, jodoh dan masa depan semuanya ada aturannya dan telah pun ya ditulis di Loh Mahfuz. Jadi yang penting, jangan lupa menjaga diri sendiri dalam kita sibuk menjaga orang yang yalah, yang penting jangan lupa menjaga diri sendiri dalam kita sibuk menjaga orang yang kita sayang. Jadi itulah perkongsian yang untuk kali ini, dan semoga perkongsian ini memberi kita sedikit motivasi lah untuk tidak mengalah, tidak mudah berputus asa dan sentiasa majukan diri walau apa jua cabaran yang kita hadapi. Baiklah, jom kita dengarkan lagi, berhibur dengan lagu daripada Eda Ezrin dan Dan Manjo, Adik Saya Habis Sorang. Adik saya habis sore. Gitu kan sebetulnya. Dan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan arti klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, Barat Daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam dua aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah.

genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguk Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.

0: Music untukmu. Hiburan tanpa sempadan. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

Laman FM, suara pestira anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua. Pendengar setia Laman FM yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Terima kasih kerana terus menjadikan Laman FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, petang ini seperti biasa hari Ahad, kita ada slot Bollywood. Lagu-lagu pastinya akan menghiburkan hati anda semua dengan lagu-lagu Hindustan, ya. Dan yalah, seperti biasa, slot ini dari pukul 2 hingga 3 petang. Dan untuk slot terakhir, saya bersiaran. Baiklah, jom tanpa buangkan masa, kita berhibur dengan lagu Buli Cudian, Kavita Krishnamurti, Alka Yagni, Amit Kumar, Udit Narayan, Sonu Nagam, Labuan FM, suara pesiran, dan setiap lagu ada cerita.

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Lawan FM, suara pesisiran anda, masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda dalam slot Bollygood. Dan petang ini dalam menarik Bollygood, saya ingin kongsikan antara cerita yang sedang mendapat perhatian hari ini. Filem Toxic, lakonan Yash, Kiara dan Yanatara terus mencatat prestasi kukuh di Pawagam, yang mana filem arahan Gitu itu dilaporkan sudah melepasi di peringkat global selepas mencatat kutipan memberangsangkan pada hari-hari awal tayangan. Dan dalam perkembangan lain, nama Salman Khan turut menjadi perhatian selepas beliau dilaporkan mendapat sokongan dalam isu membabitkan aktivis Sonam, yang mana perkembangan itu menjadi antara topik hangat dalam dunia hiburan India hari ini. Dan bagi peminat filem klasik Bollywood, pelakon veteran Shabana Azmi kembali menjadi perhatian, ya, menerusi beberapa perkongsian mengenai perjalanan kariernya serta filem-filem lama yang pernah mencetus perbincangan dalam industri hiburan. Jadi itulah menarik dalam Bollygood petang ini. Terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin sedang memandu ataupun mungkin jalan-jalan bersama keluarga, mengambil masa petang ini bersiar-siar, beriadah, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi dan sentiasa dipermudahkan segala urusan hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jom kita dengarkan lagi hiburan dalam slot Bollygood petang ini. Janam Janam, Arjit Singh dan Antara Mitra, Kolmil Gaya, Udit Narayan, Citra, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Banyak info dunia Bollywood yang saya dapat dalam rancangan ini. Lagu lama, lagu baru, semua pun ada. Terbaiklah Bollywood.

Lawan FM, suara pesisir anda. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, juga boleh layari csam.my/CRC2026. The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan pastikan anda patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan slot untuk variasi, segmen variasi petang ini pun sudah sampai di penghujung rancangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan selepas ini, anda akan ditemani oleh DJ Khairul Ong dalam Silang Budaya. Petang ini ada juga tetamu jemputan, ya, setahu saya. Siapakah dia? Siapakah gerangannya? Jadi kita tunggu dan nantikan menerusi live Facebook ataupun TikTok Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Sony Udit Narayan, Just Pinda Narula. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM.
4: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Kaum bukan sekadar kata-kata, ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: The 6th National Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Safiuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari https://csm.my/crc2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan 8 FM, suara pesisir anda. Terima kasih yang masih lagi berada di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun Sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Bertemu lagi kita pada petang ini. Kan, tadi pagi suara dia dah ada. Petang ni ada lagi suara saya. Dan kali ini saya bawakan kepada anda Silang Budaya, suara bertemu suara. Dan kali ini saya tidak berkesorangan di dalam konti sekarang ini sebab kita ada tetamu. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk terus ke laman TikTok Labuan FM dan live Facebook. Di sana anda akan lihat siapakah tetamu kita untuk edisi hari ini, 30 Ogos 2026, bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini Ahad dan insyaAllah hari ini hari untuk anda berehat. Kan, mungkin ada yang ambil cuti, esok cuti lagi. Baik, tanpa membuang waktu, hari ini kita silang budaya suara bertemu suara dengan tajuk Suara Anak Muda. Dan tetamu jemputan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita ucapkan kepada Danish Daniel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
0: Selamat petang. Apa khabar, Danish?
1: Alhamdulillah. Baik, baik, baik.
0: Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan kita santai-santai saja, Danish, hari ini. Menerusi suara bertemu suara, tajuknya Suara Anak Muda. Okay, sebelum kita orang kata menelusuri lagi lah suara bakat anak muda ni, apa kata pendengar-pendengar kita ni nak juga berkenalan dengan Danish. Saya panggil Danish apa,
1: panggil Danish.
0: Boleh tak latar belakang sikit, namanya, orang mana, dan mungkin nak bagi tahu umur pun boleh. Silakan.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Nama penuh saya adalah Muhammad Daniel Danish bin Muhammad Azwan. Saya memang asal daripada Labuan dan menetap di Kampung Jawa lah.
0: Baik.
1: Macam tu.
0: Ya, sekarang memang orang Labuan lah.
1: Memang orang Labuan.
0: Sudah belajar, sudah bekerja, sudah belajar lagi macam mana?
1: Belajar lagi. Masih SPM, tahun ni SPM.
0: Tahun ni SPM.
1: Tahun ni SPM.
0: Baik, sekolahnya di mana?
1: SMK Labuan.
0: SMK Labuan.
1: SMK Labuan.
0: Jadi mungkin ramai juga kan yang kenal, dan kami juga sebenarnya di RTM di Labuan FM ni kenal dan ni. Kan, seorang kata anak muda yang berbakat. Dan hari ini kita jemput Danish untuk kata sebagai tetamu kami lah menerusi program Silang Budaya ini. Dan untuk pengetahuan pendengar lah juga kan, dan juga penonton yang berada di TikTok, Jaga Silang Budaya ini adalah disiarkan secara serentak di 34 stesen radio RTM seluruh negara dengan pelbagai pelbagai topik lah. Dan hari ini di Labuan FM kita akan mengenai dengan suara anak muda kan. Jadi Danish, kita santai-santai saja macam tadi kan. Kita santai saja dan jom kita bercerita. Kan, dan sebelum kita bercerita panjang lah Danish kan, yang mana tentang pengalaman Danish dalam nasyid eh. Dan boleh tak terangkan sedikit apakah program ADNI ataupun ADNI ini, dan apakah objektif program ini di sekolah?
1: Sebenarnya okay, kita go through untuk ADNI dulu. ADNI ni sebenarnya adalah singkatan Adab dan Nilai lah. Jadi program Adab dan Nilai ni adalah sebenarnya inisiatif di bawah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, untuk kita pupuk lah sasia Adab dan Nilai Murni, serta kita mahu mengembangkan bakat murid di sekolah lah. Dan objektif program ADNI ni memang khusus lah untuk pembangunan diri murid. Macam tu, kita nak bina sasia mereka, kita nak meningkatkan keyakinan jati diri murid. Macam tu, pasal kita nak melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Kemudian kita nak mengembangkan bakat dan kemahiran modelisan. Dan yang terakhir sekali adalah membangun potensi murid dalam kepimpinan.
0: Baik, itulah ADNI itulah Dan itu objektif dia.
1: Objektif dia.
0: Yang ada di sekolah. Dan lama sudahkah Adni ni berada di sekolah Danish ataupun ada di mana?
1: Sebenarnya memang lama sudah.
0: Lama sudah. Baik. Jadi kita cerita mengenai dengan keterlibatan Danny sendiri. Kan terlibat dalam nasyid melalui program Adni ini. Dan bagaimana sebenarnya? Boleh tak ceritalah, kongsi sikit bermulanya keterlibatan kan? Terlibat dalam kumpulan nasyid tersebut.
1: Okey. Sebenarnya saya mula melibatkan diri dalam program Adni ini sejak saya tingkatan 1.
0: Wah.
1: Tingkatan 1. Tapi pada awal tingkatan 1 tu saya belum sertai lagi acara nasyid.
0: Jadi masa dan, tu macam mana? Masa tingkatan 1. Daftar saya lah dulu.
1: Daftar saya lah. Okay. Dan pada ketika itu penglibatan saya itu dalam acara tilawal Quran. Jadi setelah masuk tingkatan 2, saya rasa macam berminat untuk join, memandangkan saya memang minat menyanyi. Dan kemudian pada waktu itu ada seorang senior saya berkompromi dengan ustazah untuk mencari tim vokalis penyanyi.
0: Baik.
1: Dan bahagian perkusi lah, alat muzik. Jadi waktu tu lepas saya tahu tu, saya akan cuba beranikan diri untuk bertanya dengan mereka pada waktu itu yang saya ni mau join nasyid macam tu. Dan saya memang minat lah dalam bidang nyanyian. Dan mereka pun melihat saya ada kebolehan untuk menyanyikan lagu berirama Masri, atau kalau bahasa mudahnya lagu-lagu yang ada irama Arab lah. Macam tu. Akhirnya saya masuk sebagai ahli nasyid, dan alhamdulillah rezeki saya pada waktu itu memegang peranan sebagai solo atau vokalis utama dalam pasukan lah. Okay. Dan sebenarnya penglibatan saya dalam nasyid ini juga sebagian besar daripada dorongan dan sokongan keluarga saya lah. Kemudian bermulalah perkembangan saya dalam nasyid sejak dari hari itu hingga sekarang.
0: Baik. Dia ada uji bakat dulu kah? Macam mana ustazah, ada uji bakat dengar dulu kamu menyanyi atau macam mana?
1: Ada uji bakat. Saya ingat lagi lagu pertama yang saya guna untuk uji bakat tu adalah Iman Mutiara.
0: Raihan. Lagu Raihan kan. Jadi waktu tu ada 2-3 orang kandidat lain ataupun memang panggil terus Danish, jom kita ada mau nyanyi dulu.
1: Memang terus panggil lah.
0: Terus panggil. Baik. Dan macam mana dia tahu Danish pernah nyanyi?
1: Sebab saya di sekolah memang menyanyi juga.
0: Menyanyi juga.
1: Macam tu.
0: Baik Danish, apa kata kita berehat sebentar?
1: Okey, boleh.
0: Dengan sebuah lagu, dan selepas ini kita kembali lagi bersama dengan Danish Daniel. Terus dengarkan Labuan FM, suara pensisian anda.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, 3.17 minit petang, anda masih mendengarkan Lapan FM Suara Pesisir. Anda menerusi slot Silang Budaya. Seperti kita war-warkan tadi, kita ada tetamu hari ini bersama-sama dengan adik Danish Daniel. Yang mana beliau akan bercerita mengenai dengan suara anak muda ini, mencukil bakat membina prestasi. Dan untuk pengetahuan para pendengar, beliau ini adalah salah seorang penyanyi bagi kumpulan Nasyid. Kita akan kata lebih perkenalan lagi lah bersama-sama Danish. Jadi kita sudah tahu dia ni orang mana, sekolah di mana. Sekolah masih ni kan. Tapi suaranya ya, Masya Allah kan. Dan terima kasih juga mereka yang tap-tap screen di Facebook, di TikTok dan juga Facebook. Anda boleh saksikan suasana kami berada di konti. Baik Danish, macam mana orang kata minat dalam bidang nyanyian ni atau nasyid ini memang sudah ada sejak awal lagi ataupun mula mengenali bakat tersebut selepas menyertai Yat ni?
3: Kalau sebut pasal minat ni, sebenarnya saya memang minat menyanyi sejak kecil lagi lah. Saya dulu memang gemar lah menyanyi, sebab saya ni tengoklah ibu, ayah dan kebanyakan dari keluarga saya juga dulu memang suka menyanyi. Walaupun diorang bukan artis tapi memang hobi diorang menyanyi tu kan. Dan ada juga yang mereka ni boleh main instrumen lah, macam gitar, drum, piano. Dan jadi bila saya sering tengok mereka begitu kan, of course lah saya akan mengikuti perkembangan itu. Dan pada waktu itu saya masih belum sedarlah yang saya ni boleh menyanyi dan masih malu-malu lah, you know, shy cat.
2: Waktu umur berapa? Waktu tu umur waktu sekolah rendah ke macam mana? Mula-mula tahu pandai nyanyi.
3: Kalau pandai menyanyi sejak sekolah rendah lah, sekolah rendah. Tapi pendedahan tu memang sejak kecil lagi. Macam tu.
2: Baik.
3: Dan itulah, tapi masa ni memang sentiasa akan berjalan lah kan.
2: Betul.
3: Dan selepas saya melibatkan diri dalam program ADNI, iaitu Nasyid lah, saya merasa ada sokongan yang kuat.
2: Baik.
3: Daripada orang yang terdekat lah, dan guru-guru untuk cuba menyanyi. Pada waktu itu saya apa orang kata, macam-macam caralah yang saya lakukan, dan juga pihak sekolah turut membantu untuk mengasah bakat, dan saya pun menimba ilmu lah pada waktu tu.
2: Okay,
3: contohnya macam pihak sekolah saya dulu, cikgu saya menjemputlah jurulatih daripada luar Labuan. Daripada Kedah lah.
2: Dari Kedah, datang ke Labuan
3: untuk ajar kita orang lah macam mana projek suara dengan betul, menyanyi dengan betul,
2: pernafasan
3: Mungkin dan macam-macam lagi lah. Beliau bukan sahaja mahir dalam bidang vokal, tapi juga bidang instrumen, main music.
2: Instrumen. Jadi macam Danish pandai.
3: Saya kalau
2: pandai apa instrumen?
3: Instrumen saya kurang sikit. Tapi kalau bab nyanyian saya okey lah.
2: Itu je. Baik, macam tadi kan, Danish ada katakan kata keluarganya juga sebenarnya adalah berlatar belakang kan seni lah kan. Kan, macam mana yang lebih sebelah ayah ataupun sebelah ibu?
3: Dua-dua.
2: Oh, baik. Dan kabarnya sini ada juga sepupunya juga ikut dalam ni
3: kan?
2: Dia pandai nyanyi tak?
3: Pandai.
2: Pandai nyanyi juga. Namanya apa tadi? Zika. Kan, kalau kesempatan nanti kita bawa pula Zika ini kan, manalah tahu rezeki kan. Baik Danish, sekarang sudah pukul 3.21 minit petang. Apa kata kita berehat sebentar lagi kan, seterusnya ini kita akan bercerita lagi lah mengenai dengan boleh, bakat boleh. Muda apa yang orang kata banyak lagi yang kita nak orang kata gali daripada Danish Daniel ini sendiri. Tapi bagi sebagai panduan kita bersamalah kan, maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah adalah pada pukul 3.29 minit petang. Jadi kita rehatkan sebentar hiburan. Selepas ini kita sama-sama dengarkan azan solat Fardu Asar. Kembali selepas ini terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjaga amanah dan janji. An Anas bin Malik qal ma khatabana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la iman liman la amanah lahu waladina liman la ahdalah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Menjadi kewajiban kepada kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Orang yang tidak menyempurnakan amanah seperti amanah kepimpinan adalah orang yang memiliki sifat munafik. Tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Yang bermaksud, dan sempurnakanlah janji dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Jadilah kita orang yang sempurna iman dan agama dengan menyempurnakan amanah dan janji. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah An-Nisa ayat ke-58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah. Kuasa juga adalah amanah. Kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaras dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sidang pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Dan sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin. Kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Silang,
5: silang budaya.
4: Radio
5: RTM.
6: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
7: satu jiwa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026. Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan saya Khairul Ong yang menerusi Silang Budaya. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Mereka yang mendengarkan kami dan juga menyaksikan live di Facebook dan juga TikTok, hi, terima kasih. Jangan lupa tap-tap screen. Okay, baik. Tadi, sebelum kita mendengarkan azan solat fardu asar, tentunya kita sudah pun kata tahulah hari ini kita ada tetamu. Yang mana hari ini tetamu kita Danish Daniel. Yang mana adik kita ni sangat berbakat, kan, terutama dalam bidang nyanyian dan nasyid. Baik, tadi kita sudah orang kata berkenalan bersama-sama dengan Danish mengenai dengan bagaimana memulanya, dari umur berapa dan sebagainya. Dan orang kata mungkin juga ramailah juga kawan-kawan yang mendengarkan, kan. Terima kasih. Baik, Danish, kita teruskanlah sepanjang Danish mengikuti latihan nasyid lah, kan, apakah perkara yang paling banyak Danish sendiri pelajarilah, kan, bukan sahaja dari segi nyanyian tetapi juga mungkin dari segi disiplin, kriteria berpasukan dan sebagainya, boleh tak kongsikan?
1: Okey, baik. Kalau dari segi pengalaman saya, memang kerja berpasukan lah, kerja berpasukan ni jadi keutamaan kami lah.
0: Baik.
1: Setelah bertahun-tahun saya bersama-sama dengan tim, bagi saya lah, kan, yang paling penting tu adalah kesefahaman. Okey, bila tiada kesefahaman tu, kan, bila kita tidak pupuk rasa kebersamaan itu, memang sukarlah untuk kita ni mahu capai matlamat ataupun kita sebut sebagai goals yang kita inginkan. Okey, dan memang akan setiap teammate kita tu akan cuba memahami each other lah.
0: Baik.
1: Memahami each other, dan mungkin contoh kalau ada team kita yang mengalami masalah, kan, kita akan cuba dengar lah dan cuba cari solusi. Dan sebenarnya disiplin dalam nasyid ini juga salah satu perkara yang utama lah. Sebab dalam nasyid ni nyanyian kita mesti seragam. Contohnya ketika dimasukkan elemen paduan suara atau kita sebut sebagai harmonize, itu mesti dalam keadaan yang terkawal agar tidak berlaku bunyi yang sumbang macam tu. Kemudian kalau kita boleh nampak bahawa ada sedikit gaya-gaya ataupun formasi gerakan yang dirancang dan diletakkan dalam nasyid sebagai simbolik lah, sebagai simbolik bagi setiap lirik lagu. Dan kalau dari aspek lain, sebenarnya supaya penonton tidak merasa jemu atau bosan lah ketika membuat persembahan di kumpulan nasyid, dan secara tidak langsung ia akan menjadi hiburan kepada mereka, dan dalam masa yang sama ada pengisian-pengisian yang murni lah.
0: Baik, jadi kata kuncinya disiplin, kerjasama.
1: Iya, betul.
0: Disiplin, kan,
1: kerjasama, kesefahaman.
0: Kesefahaman dalam kata berpasukan. Yalah, nasyid kan kadang-kadang ia lebih daripada seorang, kan.
1: Betul.
0: Kan? Jadi kena ada macam Danish kongsikan tadi, kena ada orang kata latihan.

RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suruhan Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti
dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: terus angkatan tentara. Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titik-tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar?

Tidakkah benar? Bahtera tak bersauh, mudah hanyut, dibawa ke Lura. Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang jalan.

Tiara gemilang yang pernah hilang, labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: mengubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Laban FM Suara Pesisir Sisir anda. Selamat petang, saya ucapkan hai, nama saya Khairul Ong. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Seperti biasa, hari ini petang hujung minggu menerusi destinasi, untuk satu jam ini kami memberi peluang kepada anda untuk membuat hantaran lah ataupun membuat ucapan dan juga pilihan lagu menerusi menu muzik hingga pukul 5 petang nanti. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada juga yang sedang memandu sekarang ini menuju ke tepi-tepi pantai. Yalah, kita nak tengok sunset kan. Di Labuan ini memang cantik. Baik, jom kita teruskan Zop Menu Muzik hari ini edisi 30 Ogos 2026. Kita tunaikan perpitan lagu daripada Kristina Suhaimi dari Menombok, Sabah. Jauh orang Menombok. Katanya nak dengar lagu daripada Rizwan, Cinta Pandang Pertama. Dan Dang Lin dari Kampung Tanjung Aru, wilayah Persekutuan Labuan, katanya nak dengarkan sangat lagu yang tengah kembali viral sekarang ini di TikTok. Katanya lagu daripada Spring, Cempaka di Rembulan. Juga Erin Awang katanya nak dengarkan sangat lagu daripada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Dengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dan logam hilang?
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
1: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
5: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Weh, push. Sikit lagi, weh. Weh, push, woi. Woi, kenapa kau mumpah ni, woi?
1: Eh, Iskandar, dah solat belum?
0: Belum lagi. Sekejap lagi lah.
1: Kerja sekolah dah siap belum?
0: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
1: Hai, kasut sekolah pula dah cuci belum?
0: Ya, belum. Sekejap lagi lah, ayah.
1: Iskandar, semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam asyik main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
0: Yelah, Iskandar buat lah ni.
2: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM dapat sekal rata.

0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Dengarkan 8FM setiap hari. Barulah Shop.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi, Cekkom. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memadai

Kan Hak dan Benarnya Tanah Ibunda. Rumah bangsa bukan hanya terbina dengan kata-kata, bukan hanya terbina dengan iltizam, bukan hanya pasak dinding kukuh, bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

KI Bunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacak berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Destinasi hiburan terbaik untuk anda pastinya di Labuan FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026. Selamat petang kepada anda baru saja mendengarkan Laban FM, suara sisi anda. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 7 malam nanti menerusi destinasi teman pemanduan anda. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan, dan mereka yang baru saja tiba di Labuan, terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi percutian anda. Baik, sekarang sudah berpukul 5.18 minit petang. Sebentar saya lagi pada pukul 5.30 kita akan singgah sebentar ke Bilik Berita Awal Semasa Laban FM bersama-sama dengan penyampai Zulhan Nizam. Bersama-sama kita dengarkan Warta Labuan. Laban FM, suara pesisir anda.

0: Bees on air.
1: Nama Asna Usman, tapi orang dikenali orang manggil saya Umi lah. Berasal dari kampung Bengawan, tapi rumah tangga di sinilah orang Tanjungaru. Aku membuat kue jala ini dalam 4 tahun lah sudah. Pasal resepinya tidak susah lah kan. Kalau 1 kilo tepung, kita gunakan telur 2 biji. Habis itu santan setengah cawan. Minyak masak setengah cawan. Habis itu bancu lah. Habis bancu apa? Kita blend. Ya, habis itu sudah hancur semua. Oke, kita jalan lah. Pantangnya selepas kita membuat tuh, kita mesti tutup rapat, jangan kena angin. Kalau kena angin ya akan keras. Kuahnya kuah kari ayam. Macam hari biasa kita buat jala dalam enggak banyak jala, 20 tapau, tapi kalau ada yang muda, selalunya ada yang order lagi kan. Nah, kalau orang order tuh kadang-kadang 60 tapau, macamnya itulah. Enggak rata lah, kadang-kadang ada yang mau dari pula 60 tuh naik lagi lah, macamnya itulah. Tapi dalam 1 kilo lebih sama kuahnya kakak jual RM80. Kalau orang tempat 1 kilo lebih sama kuah karinya, tapi kalau aku membuat yang harian punya 1 kilo lebih. Kalau hari biasa, tapi kalau hari Sabtu sama Ahad, kakak buat 2 kilo. Asal usul resepinya begini, kita tengok telepon kan. Oke, kita tengok Google, oh gini-gini. Habis itu anaklah mencoba dulu. Kita perhati dari belakang lah. Oke, di ngam. Kita ubah lagi dengan rasa yang cukup lah. Santannya memang kalau 1 kilo tuh kita beli setengah cawan santan lah kan. Begitulah. Kalau macam 2 kilo, kita beri 1 kotak santan. 1 kotak santan yang jandamit lah. Kalau kue jala kakak ni kan, dia tahan ada... Kakak buat dari pagi sampai malam masih lagi tak boleh dimakan lah. Sebab dia punya kari tak pakai santan. Harga di sini 1 tapau RM3. Dalam RM3 1 tapau tu ada 6 biji. Habis tu ada kuah 1 set lah sama kuah karinya. Okey, siapa?

tandingkan pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencukil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tambah Dato' Sri Zamri, inisiatif berkenaan selaras dengan dasar KPT meneruskan konsep podium dan ijazah dengan memberi peluang kepada mahasiswa mencapai kecemerlangan dalam sukan tanpa mengabaikan pendidikan akademik. KPT juga turut menyediakan laluan khas pengambilan ke institusi pendidikan tinggi kepada atlet berpotensi sebagai sebahagian daripada usaha membangunkan bakat sukan negara. Terdahulu, SUKIP 2026 menginputkan seramai 7,697 atlet daripada 64 kontinjen membabitkan universiti awam dan swasta, politeknik, kolej komuniti dan institusi pendidikan tinggi lain. Kejohanan edisi ketujuh yang berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September itu menawarkan 229 pingat emas dan disokong oleh 2,000 pegawai teknikal serta 750 sukarelawan. Baik, itu dia info sukan saya kongsikan kepada anda. Sekarang sudah pukul 5.51 minit petang. Sebentar saya lagi pukul 6 seperti biasa kita akan menjengah ke ruangan Nurani. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya, di jam yang terakhir. Ini dia destinasi teman pemanduan anda.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia. Labuan FM.

Baik, Nurani di 8FM bertemu dengan saya Karu Ong enam petang hingga 7 malam. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama-sama kami. Tentunya di dua frekuensi di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan tentunya anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muaturan sekarang kerana ia betul-betul percuma. Kepada mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Baik, ada sedikit hebahan iaitu mengenai dengan The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, seperti biasa 6 petang hingga 7 malam ini segmen Nurani akan menemani anda, tentunya akan memainkan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan khas untuk pendengar semua. Dan sedikit perkongsian saudara, ikhlas adalah niat melakukan sesuatu amal atau sesuatu pekerjaan semata-mata kerana mencari keredaan Allah Ta'ala tanpa menyatukannya dengan sesuatu yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Kembali selepas ini, terus dengarkan Nurani di Labuan.

Baik, Nurani di 8 FM kembali lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 7 malam nanti. Dan kepada mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. InsyaAllah selamat sampai ke rumah. Dan pastinya ada yang sedang menunggu dengan senyuman di rumah, insyaAllah. Baiklah, selepas ini sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis dan Al-Huda Lil Qalbi. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah adalah pada pukul 6:27 petang. Kembali selepas ini hanya di Nurani.

0: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Menjaga amanah dan janji. An Anas bin Malik qal ma khatabana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la iman liman la amanah lahu waladina liman la ahdalah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Menjadi kewajiban kepada kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Orang yang tidak menyempurnakan amanah seperti amanah kepimpinan adalah orang yang memiliki sifat munafik. Tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Yang bermaksud, dan sempurnakanlah janji dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Jadilah kita orang yang sempurna iman dan agama dengan menyempurnakan amanah dan janji. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حمد

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman masih surah An-Nisa ayat ke-58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah, kuasa juga adalah amanah, kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sidang pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita nak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Ya, sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin, kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita baru sahaja ikuti bacaan surah Al-Mulk dari Ustaz Fakrul UNIC. Saudara, dalam surah ini ia menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdir adanya mati dan hidup makhluk-makhluknya. Ini adalah untuk menguji mereka. Siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya? Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sangat terperinci, rapi, tanpa sebarang cacat celah. Kemudian digambarnya pula, saudara, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan balasan buruk yang sangat menggerunkan yang disediakan bagi orang-orang yang kufur dan ingkar. Sebaliknya, saudara, surah ini juga menyebut bahawa orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. InsyaAllah. Kembali selepas ini, hanya di Nurani.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Anda sedang mendengarkan Ruangan Nurani hanya di Labuan FM.

0: petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference TRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasir Tun bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah saudara, sekarang kita sudah pun berada di penghujung siaran dan insyaAllah esok kita akan terus bersiaran bermula pukul 6 pagi bersama-sama rakan setugas tentunya dalam segmen Salam Padian. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di 103.7 dan 89.4 MHz seawal pagi tadi hingga sekarang, dan terima kasih kepada rakan setugas di Unit Kejuruteraan. Dan selepas ini kita akan bersambung siar menerusi Nasional FM, dan saya Khairul Ong mengundurkan diri dengan mutiara kata ini: gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di lautan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sumber

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: dengar Radio Malaysia Lamuan FM, suara pesisir anda.
1: Janji Sio.
2: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Sinar FM.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 1 hingga 4.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Alif.

Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, ia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat, melainkan sesudah izinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Ilai.

0: Kepadanya lah kembalinya kamu semua sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk. Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil, dan orang-orang yang kafir pula. Disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim
2: Nasional FM.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal ayazubillah? Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan puan-puan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
7: Tertaluk

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, layan kami Nasrul FM sentiasa di hati menerusi saluran Nasrul 869 ya. Selain frekuensi yang dapat anda ikuti kami di seluruh negeri ini, frekuensi masing-masing tentunya di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di rumah, di dalam kereta sedang memandu, ataupun juga di mana-mana saja, mungkin yang baru masuk kerja kan, shift malam. Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu maghrib tadi 7.21 minit malam, dan juga selamat makan malam ya. Mungkin ada sekarang ni dah mula makan malam, ataupun juga masih lagi berfikir nak makan apa, kejap je lagi kan. Kalau sekarang ni dia rasa awal lagi, kejap-kejap lagi, mungkin 8 malam nanti barulah bersedia untuk makan malam. Apapun, sambil anda makan-makan, terus layan kami Nasrul FM sentiasa di hati. Dan hari ini tadi pengumuman PMX, di mana amanat perdana sempena Hari Kebangsaan 2026, antaranya Budi Madani, di mana Budi 95 dari 200 liter dinaikkan ke 300 liter, dan Budi diesel pula dari 300 liter naik lagi ke 400 liter. Alhamdulillah, ini semua mengembalikan kelayakan Budi Madani kepada 300 liter, memanfaatkan lebih 16 juta pengguna Budi 95 dan lebih 0.5 juta pengguna diesel, pick-up dan juga jeep. Itu dia ya. Apapun yang diberitahu menerusi pengumuman PMX Amanat Perdana sempena Hari Kebangsaan untuk tahun ini 2026, apapun yang saya jelaskan tadi, berkuat kuasa seawal 1 September 2026. Apapun, syukur, Alhamdulillah. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit.

0: sayur terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
4: Ayo, sama-sama kita kibarkan jalur gemilangnya. Pastinya esok 31 Ogos 2026. Semangat kena lebih sikit. Semangat kena lebih sempena dengan sambutan Hari

kebangsaan negara kita yang ke-69 ya. Jadi saya rasa dalam ramai-ramai yang mendengar radio ketika ini, ada yang teruja nak pergi ke Dataran Putrajaya esok hari, esok pagi, bangkit seawal pagi. Jadi orang ramai digalakkan ya menggunakan kemudahan pengangkutan awam dan juga perkhidmatan bas tren percuma yang disediakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 untuk tahun ini 2026. Jangan pula pergi ke Dataran Merdeka, Dataran Putrajaya. Jadi sama-samalah kita sambut sambutan Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69 esok hari 31 Ogos 2026. Okay, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar. Ikuti acara perbarisan dan perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi. Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nasional FM. Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Clip. Jangan lupa ya download RTM Clip. Betul-betul cuma tau.
4: Ya, halo-halo. Selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Dalam kereta sedang memandu. Saya percaya ramai yang balik kampung. Ini bukan apa. Sebab cuti sempena Hari Kebangsaan. Ditambah pula cuti musim cuti sekolah, kan? Sekarang ni cuti sekolah campur dengan cuti Hari Kebangsaan. Saya dengar cerita ramai yang balik kampung. Ambil peluang untuk balik ke kampung walaupun untuk seketika, ya. Lebih kurang seminggu jugalah adik-adik sekolah kita ni bercuti sempena cuti sekolah. Penggal keberapa lupa pula saya ni. Apapun, selamat bercuti kepada yang sedang bercuti, ya. Sambil anda bercuti, layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Kami bersama dengan anda 24 jam tanpa henti. Dalam kereta, mungkin ada yang balik hantar anak ke kampung, nak balik semula ke Kuala Lumpur, eh. Sambil memandu, terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada ramai rakan-rakan kita yang teman saya ni, James Pengiran, eh. Kita ada Hamdan Arifin, kita ada Nani Ani, kita ada siapa ni? Nenek Ani, orang yang berbeza, Nani Ani dan juga Nenek Ani. Selamat berhujung minggu, kata Nenek Ani. Sunflowers, salam ceria hadapi maghrib. Tadi dah lepas dah maghrib. Kejap lagi waktu isyak kita, 8.31 minit malam. Kita ada Nida Wahida juga, Triple S kat sini. Dan terima kasih juga untuk terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Gila Bayang.

paling susah kalau dah gila bayang, ya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Alahai, kesian ya. Apapun, terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lukum lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, magical garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, kiddies wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyEpsoda. Info di mahaofficial.com.my.
4: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

lagi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Frekuensi kami di tempat anda, Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
6: Ya, Nasional FM Sentiasa di Hati. Halo. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Sampai masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan untuk anda. Hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu. Dah pun 30 Ogos 2026. Aida Jia Akak Manis. Masih lagi menemani anda. Jadi jom saya nak tunaikan lagu pilihan bersama yang pertama malam ini. Pilihan bersama 2.0 ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni dari Keningau, Sabah. Diharapkan semoga berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Spoon. Lagu berjudul Memori Sekuntum Rindu. Ini daripada rakan kita Buluntung Om Hawun. Tu nama dia. Dari Keningau, Sabah. Dan selepas itu, saya nak tunaikan juga lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Najib Muhammad. Saya harapkan semoga Najib juga berada di sisi radio sekarang ini. Dalam Diam Aku Mencintaimu Sting. Dan lagu daripada Mei, Suci. Tapi saya nak pilih lagu daripada Mei, lagu berjudul Suci. Jadi jom, sama-sama kita layan dua buah lagu permintaan yang pertama untuk malam ini. Terus layan kami, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Setia Sedih Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Setia Sedih Hati.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 ya. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita Usif. Diharapkan semoga rakan kita Usif berada di sisi radio sekarang ini. Layan lagu-lagu terbaik hanya untuk anda menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni Usif. Diharapkan semoga Usif berada di sisi radio sekarang ini. Lagu yang diminta, Menanti di Ambang Syurga daripada Kalsom. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Muhammad Ramli bin Jaafar. Katanya nak layan lagu daripada JJ, Cukuplah Sekali. Jom kita layan lagu-lagu permintaan menerusi pilihan bersama 2.0.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami

Kanal FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang.

Sinar FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar. Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk hari ini. Selamat berhujung minggu untuk anda. Tak kira walau di mana saja anda berada, saya percaya pastinya menantikan lagu-lagu yang diminta agar saya keudarakan. Jadi lagu permintaan seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Nida Wahida. Kita yang assalamualaikum, selamat bertugas, selamat berhujung minggu buat DJ yang sedang bertugas. Saya nak layan lagu daripada kumpulan Lestari, lagu berjudul Mahligaimu dari Air Mataku. Lagu pilihan rakan kita Nida Wahida. Dan kita ada seorang lagi ni, Muhammad Shah. Katanya assalamualaikum, salam Nasional FM sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0. Saya katanya nak layan lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu yang berjudul Warisan. InsyaAllah akan saya tunaikan. Rakan kita ni Muhammad Shah dari Kota Tinggi Johor. Okey, insyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita ini yang layan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga kita ada pendengar baru. Terima kasih kerana sudi bersama kami Nasional FM di 88.5. Juga kepada yang sedang bertugas, selamat bertugas. Sambil anda bertugas, layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Merdeka, merdeka, merdeka. Sebagai panduan kita bersama, sekarang pukul 10.23 minit malam. Sekarang sama-sama kita ikuti siaran ulangan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari Perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termaterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh, kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal bait ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikutilah marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti perkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa Merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, asal India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu, sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Pembangunan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri Walaupun sebahagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, TPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut.

kuasa yang mencecah berbilion ringgit. Pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih, mencuba menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Dato' E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saya Eddie sebagai pemain bass.
2: Saya Arif, gitaris.
3: Saya Izo, gitaris.
4: Kami
5: Ekspedisi.
6: Dengarkan Nash.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
7: Assalamualaikum, hai. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Masih masa lagi kita bersama menerusi pilihan bersama 2.0 ini. Jadi saya terus nak keudarakan antara lagu-lagu yang masih lagi berbaki untuk saya keudarakan menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi diharapkan semoga rakan kita ini, Zakaria Sulaiman dari Bumi Kenyalang ini, dari Sarawak, katanya nak layan lagu daripada Michael Jackson, lagu berjudul Beat It. Selepas itu saya nak keudarakan lagu yang diminta oleh Ahmad Suhaili. Diharapkan semoga Muhammad Suhaili berada di sisi radio, layan kami Nasional FM Sentiasa di Hati ini. Nak layan katanya lagu daripada gandingan mantap Ella dan juga Daddy Dores, lagu yang berjudul Mendung Tak Bererti Hujan. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Pilihan bersama.
4: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir. Minit-minit terakhir ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita seterusnya ini. Siapa lagi yang masih lagi berbaki ini? Aiman Taman Ria Miau. Katanya nak layan lagu daripada Datuk Ziana Zain. Ini di tempat kerja, katanya layan National FM ini. Kerja di Tawau Sabah. Kita ada rakan kita ni juga, Marsha Saleh, katanya dia tak minta lagu malam ni, Marsha Saleh, tapi ada ucapan untuk adik tersayang. Katanya selamat menyambut ulang tahun 31 Ogos 2026, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan juga berbahagia bersama keluarga tersayang. Katanya terima kasih DJ yang bertugas. Ya, banyak kenangan manis dilalui dalam lagu Kenangan Wheels. Okey. Baik, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Tadi lagu daripada Aiman Taman Ria Miau dan sebuah lagu lagi saya nak tunaikan, lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Nani Ani katanya, Assalamualaikum, salam hujung minggu, National FM sentiasa di hati. Malam ni katanya nak layan lagu apa tu? Lagu, oh tak ada lagu sebenarnya, hanya beri ucapan santai-santai bersama dengan keluarga, kawan-kawan. Katanya selamat bertugas, salam dari Kuala Kurau, Perak. Salam kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ya. Saya nak tunaikan juga lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Princess Sue. Diharapkan semoga Princess berada di sisi radio. Biasanya Princess ni dia layan menerusi Astro 869 ya. Okey, katanya salam hujung minggu, nak layan katanya lagu daripada kumpulan Westlife, lagu berjudul My Love. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Terus kita dengar pilihan bersama 2.0.

Permintaan daripada Princess Su, lagu pilihan terakhir untuk Pelan Bersama 2.0. Lepas ini, Mama Manis akan bersama dengan anda untuk GBH Game Buruh Hantu. Dan saya, Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda dari jam 6 petang hingga pukul 12.30 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Limbang 98.1.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam geng buruh hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

Amin, semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa,

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan negara ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan

0: Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Puro Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di Geng Burung Hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH, terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon, dari Ipoh, selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah, Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada York PS, daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomba, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Assalamualaikum. Hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir, katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah, ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini, kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan menua nuju gagai gagai semua kita. Aha, bahasa Anthony Iban, katanya dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos sahaja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan, okey, itulah kan nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSES 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanah Yoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
2: Ini tiba masanya Zon.

Alhamdulillah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta. Kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hadim di sini menemani anda. Hadim percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt JC ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stocer Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
8: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini menemani anda dalam Game Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama meriahkan sambutan Hari Kemerdekaan negara. Di sebalik kejayaan, Hanim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita menjadi impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Dan saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita kita ambil putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka jika sudah tiada. Kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu ibu bapa. Terus kekal siaran bersama Hanim di Nasional FM.

0: bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi hari doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada. Nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak. Anak-anak kecil tu untuk utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga, lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng murahan tu sentiasa memilih Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

kepada anda walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, Hani doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya? Dekat sini ada Marina Wati. Assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching Sarawak Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini walau di mana juga anda berada. Hadir menemani anda sehingga jam 6 pagi. Nasional FM, geng murah hantu sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lengan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiara secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mas Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin-muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1, habis ambil STPM sekolah menengah agama, masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan, Zahim, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian? Terasa aku ni akan. Kita sedangkan sama belajar benda sama, tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin-muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah, hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan. Usama, ustazah pun macam tu juga perangainya kan. Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita, hidup lagi ke mati lagi ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini ya Allah. Dan hari ini kita belajar ya muslimin-muslimat, macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 tu jerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan. Bulan Muharram baru ni, kan saya kena berdiri. Oh tak lain lah, kena nyanyi negara aku lah aku ni kan. Rupanya bukan, nyanyi lagu Mal Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni kan. Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Zazai senyum? Sebab ingat ni aku dah jadua dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula perjuangan. Semangat kan main. Tapi tak faham benda. Apa pengorbanan? Apa perjuangan? Apa membentuk persaudaraan? Tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah. Bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan. Bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan. Bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik. Lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh. Insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin-muslim. Kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa kau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah. Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh. Jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan, eyang, kenapa
kenapa awak punya tu baris atas, abang punya baris bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentasheh 30 orang dekat Malaysia ni yang akan check. Satu titik tak jumpa salah. Masya Allah, Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas, kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah. Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam. Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra' ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruh Quran, sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu. Ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita, duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita kesayangan kita, baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu karyah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik, inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu tak pernah datang masjid tu. Rasanya yang ni bukan orang baik ni. Rasanya yang ni, kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap. Saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi diaminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar. Sebut sentiasa Allah yang tunggal itu.
itulah. Tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen? Staff Angkasa Puri ada berapa? 250 orang Ustazah, memang idok le. Kita beli 25 je. Itu pun yang paling murah sekian dimaklumkan. Ha, kan muslimin-muslimat, Ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni? Duit kita RM24. Tak payah belilah bang. Sebab kita datang pun orang sponsor. Ha, muslimin-muslimat, Ustazah ceramah dekat kedutaan Paris masa tu. Kan nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang. Adik-beradik ramai. Kalau beli seorang satu RM20 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan. Teruk berbenong. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insya Allah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak, entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya Allah Tuhan. Kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat Ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi. Belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah, adik-beradik saya Ustazah benci kat saya Ustazah. Tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf, sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi, insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
4: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
4: # penyiaran jakim.

dah sampai ke penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban, waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Saya undur diri dulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Kemuliaan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segar-garanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Laman FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian. Salam Padian.

0: Kemeriaan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti untuk edit di hari ini 31 Ogos 2026 bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Isnin dan seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan seluruh negara bercuti hari ini. Dan kepada mereka yang bekerja hari ini, samalah kita, okay? Yang penting kita kerja dengan ikhlas, kita kerja untuk rezeki yang halal. Alhamdulillah. Baik, sepanjang saya berkeudara hari ini, kita ada semangat sedikit, semangat kemerdekaan yang berkobar-kobar. Jadi jom kita layan Labuan FM hingga pukul 7 malam nanti, dan banyak pengisian dan juga tentunya banyak hiburan yang saya akan sajikan kepada anda. Di jam yang pertama ini sahaja tentunya kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP, juga kita ada info cuaca. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk menjauhi sifat zalim dan kikir. Jangan ke mana-mana, tu dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yawm al qiyamah واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya, sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Tahukah anda, bunga raya atau Hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
4: Labuan.

Baik, 45 minit pagi. Info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya kongsikan kepada anda dan saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 31 Ogos 2026 hari Isnin, di mana pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala petang dan malam dijadualkan ataupun diramalkan jerebu dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan petang diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Baik, kepada anda, hati-hati dalam perjalanan dan juga jika melakukan aktiviti luar, pastikan anda menggunakan pelutup muka dan juga kerap-keraplah orang kata membersihkan diri. Okey, terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi MyCuaca bagi memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Okey, baik. Sekarang sudah pukul 6.46 minit pagi. Mungkin mereka ada sudah yang bersiap sedia untuk orang kata menyediakan sarapan hari ini. Alhamdulillah, anak-anak pun bercuti sekolah dan masa inilah sebenarnya yang kita gunakan untuk kita orang kata lebih mengeratkan lagi silaturahim bersama-sama orang yang tersayang. Mereka sudah memandu, hati-hati dalam perjalanan dan terima kasih juga kepada abang-abang e-hailing, abang-abang akak-akak Bazmini dan juga taksi kerana memilih Laban FM ini sebagai pinaman hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah cuti umum ramai yang akan orang kata mengambil peluang untuk keluar ke bandar mungkin kan. InsyaAllah ramai penumpang, mereka sedang berniaga. InsyaAllah hari ini laris manik hendaknya. Baik, 7 pagi kita singgah ke Nasional FM tu, sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Ini dia salapadian mencerikan pagi anda.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat.
0: Betul.
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi.
0: Betul.
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: lain ni?
1: Woi, si Angkol bai ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Aunty. Kau punya kadai pula ni. Makin maju.
1: Begini, lain ni. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM? Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: 94.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan saya, Khairul Ong, Nursi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan kami tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Baik, seperti tahun-tahun sebelumnya, pastinya RTM akan membuatkan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan 2026 menerusi saluran TV1, TV2 dan berita RTM bermula pukul 7.30 minit pagi, sebentar saja lagi. Dan anda juga boleh ikuti menerusi penstriman langsung menerusi RTM Klik Muatan sekarang. Kena ia betul-betul percuma, yang mana dibawakan kepada anda dari Putrajaya. Saya pun sekarang ni tengah kata standby untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026 menerusi RTM Klik di TV1. Jadi jom beramai-ramai kita lihat bagaimana kata acara sambutan Hari Kebangsaan 2026 ini. Okey, baik, 7.30 sebentar saya lagi. Seperti biasa hari Isnin, tentunya kita ada Chill and Charge, yang mana hari ini dengan topik merdekakan diri dan mentaliti. Saya tak boleh nak tahu apa pasalnya. Kan, terus dengan Kelabat FM, suara pesisir anda.

0: serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hiburan berinformasi, Lawan FM.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
3: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
4: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Chill and Charge.
1: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okay, so selamat Hari Kebangsaan. Okay, so tuan-tuan, kita semua sedia maklum hari ini adalah Hari Kebangsaan ke-69. Dan bila kita sebut tentang Hari Kebangsaan, hari ini adalah hari kita diisytiharkan merdeka selepas 69 tahun kan. Dan tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemerdekaan ni, kita selalu berbicara pasal kebebasan satu negara. Tapi mungkin saya mau ajak kita semua pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian melihat satu bentuk penjajahan yang senyap ataupun mungkin kita tidak sedar. So penjajahan ni, dia tiada senjata, dia tidak mempunyai tentera, tapi dia mampu menghalang seseorang daripada mencuba, berkembang dan mencapai potensi terbaik dalam hidup dia. So penjajahan itu bermula dengan 3 patah perkataan. So apa dia 3 perkataan tu tuan-tuan? Saya tidak boleh. So saya tidak boleh apa? Saya tidak boleh bercakap depan orang, saya tidak boleh memimpin, saya tidak boleh belajar perkara baru, ataupun saya ni tidak boleh berjaya seperti orang lain ni. So tuan-tuan, soalan dia adalah, adakah kita betul-betul tidak boleh, atau kita sebenarnya belum mencuba dengan cara yang betul? So untuk makluman pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian kan, dia ada beza besar di antara saya tidak boleh dengan saya belum boleh. So bila kita cakap saya tidak boleh, dia seolah-olah menutup dan mengunci pintu sebelum kita cuba membukanya. Tapi kalau kita cakap saya belum boleh, dia seolah-olah mengakui bahawa kemampuan itu masih boleh dipelajari dan dibina. Jadi tuan-tuan, perkataan belum tu nampak kecil, tapi ia membuka ruang yang lebih besar untuk berubah. So bayangkan kan, baby yang baru berjalan, baby ni walaupun dia terjatuh, dia tidak pernah bilang, "Wih, saya ni jatuh sudah papa ataupun mama, nampaknya saya tidak boleh berjalan ni sebab berjalan bukan bidang saya." So baby dia jatuh, dia menangis kejap, kemudian dia bangun dan dia cuba lagi. So bayangkan kan, kalau baby ni mempunyai mentaliti macam sesetengah orang dewasa macam kita kan, yang bila terjatuh terus tidak mau mencuba ni, mungkin sampai sekarang ada di antara baby-baby ni masih merangkak lagi kan. So tuan-tuan, bila kita sebut tentang mentaliti saya tidak boleh ni kan, kenapa ianya lahir? Biasanya ianya lahir daripada 3 perkara. So yang pertama, pengalaman buruk masa lalu. Dan bila kita sebut tentang pengalaman buruk, kita faham bila kita sebut tentang pengalaman lama ni, dia sebenarnya bukanlah identiti kekal. Kita kena ingat, kegagalan ialah satu peristiwa, dia bukan identiti. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu membandingkan permulaan kita dengan pencapaian orang lain. So kita kena, ataupun mungkin kita terlupa bahawa kita sedang melihat hasil daripada latihan bertahun-tahun, bukan hari pertama perjalanan. Jadi kita tidak boleh bandingkan kita dengan pencapaian orang lain. Dan yang ketiga, kita tunggu keyakinan sebelum bertindak. Sedangkan tindakan melahirkan pengalaman, pengalaman melahirkan kecekapan, dan kecekapan membina keyakinan. Jadi bagaimana kita memerdekakan diri kita supaya kita merdeka daripada saya tidak boleh? So apa perkara yang kita perlu ubah? Yang pertama, kita ubah bahasa yang kita gunakan daripada saya tak boleh, saya belum boleh. So itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kita kecilkan langkah, bukan kita kecilkan impian. So mungkin kalau kita membuat sesuatu, kita bermula dengan kecil. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita kumpulkan bukti bahawa kita sebenarnya mampu dan kita boleh buat, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian saya akan membuatkan kita bebas daripada belenggu yang selama ni kita tidak boleh. So insyaAllah, bukan kita tidak boleh, tapi kita belum boleh, insyaAllah. So saya yakin dan percaya kita semua boleh buat apa yang kita impikan, dan semoga bulan kemerdekaan ini membebaskan daripada belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Baik, terima kasih Rizal Rashid menerusi perkongsian Chill and Charge, merdekakan diri dan mentaliti saya tak boleh. Baik, sekarang sudah pukul 7.35 minit pagi. Ingin saya kongsikan kepada anda menerusi Jabatan Alam Sekitar, iaitu indeks pencemaran udara bagi wilayah Persekutuan Labuan setakat ini pukul 7.35 minit pagi adalah pada skala ataupun pada julat 156, dan ini adalah julat yang dikategorikan sebagai tidak sihat. Dan apa yang diperlukan kepada, apa yang dinasihatkanlah untuk warga Labuan, kurangkanlah aktiviti luar, elakkan orang kata membuat aktiviti luar, dan jika perlu sila gunakan, dinasihatkanlah lebih baik jika menggunakan pelitup muka dan minum air secukupnya, dan pastikan kebersihan dijaga, cuci tangan, kemudian mandi kan. Dan ini juga berisiko kepada golongan seperti kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung, pesakit asma, alahan lelah, dan juga ataupun mereka mengidap penyakit jantung. Jika ada simptom-simptom teruk, terus saja okay, ke klinik berdekatan ataupun hospital yang berhampiran. Baik, seperti biasa hari Isnin hingga Jumaat kita ada sembang pagi. Kan apa rasanya Mimin? Kita hari ini memilih topiknya, nantikan 7.45 minit pagi sebentar saja lagi. Ini dia Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Hey, Proton Saga Kelabu.
7: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
7: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
7: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
7: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu saya punya barang.
8: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Madian.
1: Jomlah kita berinteraksi. Seperti biasa kita ada topik Sembang Pagi yang Min dah put upkan dan menerusi Facebook Labuan FM kan. Jadi pastinya ia berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan kita tahun ini 2026 dan kata sudah sambutannya ke 69 tahun kan. Ini mengenai dengan Hari Kebangsaan 2026. Kongsikan cerita menarik kamu hidup bersama masyarakat pelbagai kaum. Kalau Min katanya rumah terbuka setiap perayaan, kita makan katanya. Jadi kalau ada pula macam mana, boleh terus hantarkan respon resi poster yang telah pun dimuat naik oleh Mimin kita di Facebook Laban FM. Dan sebentar saja lagi saya akan live menerusi TikTok Laban FM. Di sana juga anda boleh hantarkan respon anda kan. Kalau saya pun mungkin... yes, perayaan lah juga ataupun rumah terbuka yang mana kita kadang-kadang dapatlah juga merasa makan makanan dari kaum yang lain kan. Dan juga paling pentingnya kita dapat belajar lah macam mana orang kata adat-adat mereka, cara mereka hidup kan, kalau saya. Dan pastinya saya dengan Min samalah, suka rumah terbuka. Jadi itu orang kata tugasan anda untuk hari ini edisi 31 Ogos 2026. Sekali lagi topiknya sempena dengan Hari Kebangsaan 2026. Kongsikan cerita menarik kamu hidup bersama masyarakat pelbagai kaum. Saya akan bacakan satu persatu di jam yang seterusnya. Dan pukul 7 pada pukul 8 pagi sebentar saya lagi, kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM bersama-sama dengan penyampai Zulhan Nizam untuk sama-sama kita dengarkan Warta Pagi. Ini dia Salam Fadian, mencirikan pagi anda.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.